Tapi ada kabar terbaru juga, kalau tadi aku juga ada share salah satu musisi ketimuran, kali ini dari Korea-Koreaan. This is single Body to Body milik BTS, teman Pro 2, yang mungkin ini ada aura untuk sedikit berjaya di top chart kita, tapi gak tahu. Tapi nanti kamu bisa tongkrongin aja apakah lagunya juga bakalan masuk di list kita. Kalau dari algoritmanya di media sosial sih cukup ini ya, positif gitu ya. Tapi sebenarnya meskipun dari lagu atau judulnya yang sedikit apa ya, sedikit sensasional sensual gitu ya maksudnya, tapi sebenarnya maknanya itu adalah salah satu bentuk kerinduan mereka setelah cukup lama mungkin vakum begitu tahun berdua, dan mereka kembali di single Body to Body. Dan kalau gak salah juga ini ada di album Arirang mereka. Check it out.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga. Mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
4: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
3: Okay.
4: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Sampai kita ingin punya

0: tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
1: Sian diberikan waktu 40 menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza biar saat ini belum tercover oleh BPJ. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
2: Iya. Kalau tidak salah satu, makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS, tapi kalau dirujuk ke psikiater di rumah sakit Undata dan kemudian dialihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa bisa dengan ML-ML di cover BPJS. Okay, seperti itu.
1: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal iya. Gitu. Kayaknya tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Kalau nggak salah lagu Hindia kalau nggak salah. Hashtag itulah.
1: Oke. Okay.
2: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
1: Okay. Terus karena ini jasa juga ya.
2: Ke klien itu cukup lama.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Kalau mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
9: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu.
8: Oke,
9: berarti kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
8: Kuliah rapat. Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Ran ya.
9: Betul.
8: Beasiswa. Mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa, karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
9: Betul.
8: Nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
9: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development.
8: Nah,
9: bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
2: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, Kak.
1: Gaya hidup, oke. Okay. Kenapa gaya hidup anak muda?
2: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edit, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu. Okay. Padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang gitu, jadi cenderung memaksakan.
1: Okay.
2: Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres. Okay.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Iya. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
7: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
6: Jadi malah tidak layak konsumsi. Bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
7: Terumbu karang juga pasti
6: akan
7: terganggu.
6: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan amdalnya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: dari Kartini 39.
1: Hai teman-teman,
0: mana sih ini nih?
1: Ayo aku yang
0: mana? Ini agak kurang ini.
1: Kenapa suara Anda agak kurang jernih ya?
0: Kurang mencuat dia ya.
1: Oh iya. Tuk. Udah toh?
0: Lewat lorong sempit.
1: Jangan sampai aku nyanyiin lagu
0: apa?
1: Gerobaan roti sama gerobaan susu yang pagi-pagi ya. Tapi di sini enggak ada ya teman pro 2 ya. Ih, sepinya. Okay.
0: Kok kalau ada pagi-pagi memang lagi
1: apa?
0: Cocok begitu ya kalau makan itu tuh.
1: Iya, aku emang breakfastnya tuh biasanya enggak sih, tapi teman pro 2 kalau misalnya emang kesulitan untuk nyari makanan sehat di pagi hari, apalagi kalau misalnya kayak aku anak rantau ya.
0: Okay.
1: Aku tuh biasanya stok susu UHT sama roti. Tapi kadang sekarang aku beralih jadinya ke yang multigrain.
0: Asik, yang multigrain.
1: Multigrain itu jadi dia susu dengan isinya banyak biji-bijian.
0: Oh.
1: Kalau merek kan nggak mungkin aku sebut ya. Jadi multigrain itu ada whey, ada dari gandum juga, terus ada dari barley, wijen hitam, sama susu kedelai. Karena menurutku kayaknya ada lebih nyaman di lambung ya ketika minum dari tumbuh-tumbuhan. Begitu. Aduh, tapi, ini kenapa saya jadi sponsor?
0: UMKM ya. Jadi siaran UMKM kitanya ya. Tapi penting untuk mengingatkan ya sarapan pagi.
1: Sarapan pagi benar.
0: Itu sih esensinya. Dan yang paling esensi ya, lagi kalau pengen kalau ya makanya nih yang lebih esensi lagi ya, kalau kamu pengen jajan di pagi hari minta duit itu sama mama. Jadi jangan ambil langsung atau mungkin minta.
1: Iya lagi ya, benar.
0: Gitu. Ya, mau masuk ini mau masuk nih.
1: Iya.
0: Ya biasanya kan minta duitnya sama mama gitu kan.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Bilang main harganya sekian gitu, tapi kan pas di minta dikasih lebih gitu, tapi harganya di markup gitu ya kan. Itu salah satu bentuk
1: dari korupsi dari rumah.
0: Tapi kalau di rumah aku kayaknya enggak ya.
1: Gak tau ya, ini aku jadi teringat sesuatu nih. Jadi kalau pola di rumahku ya, gak tau ya teman pro 2 ya.
0: Ya.
1: Mamaku tuh suka, jadi kami dari kecil itu selalu dibikin jajannya berapa misalnya.
0: Oh iya.
1: Nah, tapi kita punya kebebasan untuk akses dompet mama.
0: Oh gitu. Oke.
1: Love you mom gitu ya.
0: Okay, nah, jadi ini ya.
1: Nah, dari situ timbul bahwa ternyata untuk seorang anak menjadi jujur itu ketika dikasih kepercayaan.
0: Yes.
1: Menurutku ya. Kalau misalnya kita dicurigain terus, berarti kan anak itu seringkali mikir, "Loh, ya udah sekalian aja aku ambil banyak, toh dicurigain terus." Gitu gak sih? Ini kenapa kita lihat-lihat ternyata?
0: Ini gak lah.
1: Ya, jadi
0: saya dapat pelajaran anu ya. Apa sih namanya kalau pelajaran untuk anak kecil?
1: Parenting. Ya, jadi kalau aku percaya kenapa aku bisa menjadi makhluk yang jujur untuk masalah uang ya. Itu karena dibawa dari rumah.
0: Okay,
1: dan dulu trust. Orang tua. Jadi kita harus memberikan kepercayaan dulu, baru orang mau untuk jujur menurutku. Okay. Karena jujur itu enggak berangsur-angsur tiba-tiba dari yang maha kuasa, "Oh ya anak ini jujur." Pasti kan anak-anak dikasih pengertian dulu dong.
0: Okay.
1: Nah, jadi dikasih tahu nih, kamu uang jajannya 15.000 ya, ambil di dompet mama 15.000.
0: Oke, okay, jangan lebih.
1: Iya, enggak ada dibilang jangan lebih.
0: Nah, tapi jadi, kamu ngambilnya lebih enggak?
1: Aku ambil 15.000 karena memang dikasih tahu 15.000 dan mama udah percaya sama aku untuk ambil 15.000. Ya udah ambil 15.000. Nah, mama aku tahu dari mana anak-anaknya bohong atau enggak, dia akan cek dompetnya. Seriusan?
0: Hati loh ya, karena memang mama kadang-kadang kan ya udah hatam sama isi dompetnya.
1: Iya, tapi dia enggak kayak enggak ngasih tambahan kalimat jangan ambil lebih ya. Nah, coba kamu belum ngelakuin, tapi kamu udah dicurigain, kesel gak sih?
0: Kesel.
1: Ya better ambil 20.000 ya sekalian gitu kan. Nah, begitu juga teman pro 2. Jadi gimana ini lanjut? Kalau misalnya mau untuk tidak menjadi orang yang mudah korupsi, itu mulailah dari dirimu di rumah dan mulailah dari keluarga.
0: Karena kan kita berbicara di rumah ya, karena memang
1: benar-benar
0: kalau konsepnya dari rumah seperti yang kamu bilang tadi, untuk trust gitu ya, dibiasakan gitu ya. Saya lagi hip hop memang.
1: Iya, dibiasakan dari rumah.
0: Ya, kalau disuruh ambil 15.000 terus tiba-tiba pas mama cek dompetnya kok nambah 20.000 gitu kan.
1: Oh, itu berarti anaknya udah kerja.
0: Tapi tetap dimarah. So kamu kerja apa?
1: Saya jual semua aset ibu.
0: Waduh. Nah, dan gitu. Saya jadi CEO. Aduh.
1: Ya, jadi menurut aku kebiasaan kecil itu penting ya, ya. Buat menjadi pondasi keluarga, gimana bisa keluarga itu jadi benteng pertama melawan korupsi, karena bisa membentuk mental anti korupsi. Betul. Dan bagaimana anak muda bisa berperan menjaga integritas,
0: integritas
1: sejak lingkungan di yang ada di dekatnya. Jadi sama ini juga aku kalau ingat uang ya. Ini kita fokus ke uang ya.
0: Iya, yang lagi bahas duit di, emang kita ini ya.
1: Di segmen kedua nanti kita bahas yang lagi. Aku ingat di mana mamaku juga tipe yang suka naruh uang sembarangan. Gitu. Jadi misalnya dia, maksudnya dia habis belanja nih, dia akan taruh di situ.
0: Tidak disengaja ya, bukan kesengajaan, tapi
1: bukan,
0: memang.
1: Bukan, emang dia taruh situ. Dia emang tipenya yang suka naruh sembarangan.
0: Okay.
1: Tapi di rumah ya, nggak tiba-tiba di pinggir jalan taruh nggak gitu.
0: Wah, habis itu hilang.
1: Aneh sih, seriusan. Kok jadi aku ingat sesuatu ya? Oh, teman berdua kalau yang masih yang lagi dengerin kita di Palu, terus terang aku senang sih sama warga Palu karena menurutku warga Palu masih banyak yang jujur tahu untuk masalah uang. Kenapa? Gara-gara aku ingat tadi mamaku suka naruh sembarangan ya. Jadi aku pernah berhenti sebentar karena emang nungguin temanku di area jalur 2.
0: Yeah.
1: Terus aku ngeluarin handphone. Ternyata di kantongku yang ada handphone itu ada uang.
0: Oke.
1: 30.000. Nah, aku enggak tahu kan kejatuh gitu aja namanya mau ngeluarin handphone. Tahu enggak ada tiba-tiba mas-mas sama anak-anak boncengan gitu, mereka berhenti di depanku terus bilang, "Mbak, itu
0: uangnya
1: ada uangnya jatuh." Hah? Aku bingung dong. Maksudnya masih takut kan namanya perantau. Ini apa nih tiba-tiba didatengin ngomongnya. "Ya, Mbak, itu di bawah dia kita di bawah
0: dia naik motor nih atau dia,
1: naik motor tuh berhenti di depanku jadi kayak sekitar jarak 10-15 meter. Nah itu uangnya itu oh pas aku lihat ke bawah, oh iya ada uangnya gitu kan. Jadi thank god 30.000
0: 30.000 ya
1: layang.
0: Karena kalau kan memang kita ini ya suka ngerogoh kocek kantong tanpa sengaja apakah masih
1: jatuh.
0: Ada nah itu ya kalau kebetulan sih ya dan saya rasa kalau umpamanya kebetulan kok dapat orang yang seperti itu karena kan kita nggak tahu nih orang di luar
1: berarti
0: sana
1: kan masih ada sebenarnya orang yang jujur nggak sih.
0: Nah itu menjadi satu tanda bahwa ya, di luar sana masih banyak orang baik.
1: Betul.
0: Juga gitu kan nggak lucu ya. Uang 30.000 jatuh gitu mbak gitu kan
1: ya yang penting aku udah manggil terus mbaknya pergi. Bagus nih.
0: Kan aku sudah panggil tadi cuma dia aja yang
1: enggak
0: dengar ya. Ya kan kita sudah usaha, kita sudah berbuat baik. Pak, uangnya jatuh.
1: Iya kan? Jadi kayak nah maksudku dan aku melihat si orang balik lagi ke mamaku yang tadi naruh uang sembarangan, dia selalu naruh uang sembarangan dan dia akhirnya pada saat kami dewasa dia ngomong kok ternyata benar, itu sengaja. Kalau di rumah dia naruh. Kenapa? Dia mau tes. Ini anak-anaknya mau ngambil uang sembarangan enggak?
0: Okay.
1: Ternyata uang itu mau di situ terus. Enggak kemana-mana. Karena kami tahu bahwa kami bisa minta dengan cara yang baik.
0: Okay.
1: Ya kan, ada opsi yang baik, kenapa harus maling? Ngerti gak sih? Kalau misalnya dengan opsi yang baik aja, aduh nyamuk. Kalau ada versi yang baik aja tanpa harus maling, kenapa harus nambah? Dosa.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Gitu ya. Nah jadi menurutku ya teman pro 2 harus dipikirkan juga esensi dari memang benar kadang-kadang kalau kita mengambil uang dengan cara yang baik itu bukan mengambil ya, mendapatkan uang dengan cara yang baik itu memang terkesan nilainya gak besar.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi yakinlah kepuasannya itu lebih besar dibanding kamu dapat uang tapi dengan cara ya nggak baik. Contoh, misalnya aku jadinya waktu balik masa kecil itu ya, aku ambil uang mamaku.
0: Oke.
1: Okay. Yang sembarangan dia taruh. Berarti kan mamaku krisis kepercayaan dong sama aku.
0: Iya, betul.
1: Besok aku nggak akan dikasih. Bisa jadi uang jajanku dipotong.
0: Oke.
1: Bisa jadi aku nggak akan dikasih opsi untuk akses uang mamaku lagi. Coba. Jadi banyak kerugiannya sebenarnya ketika kepercayaan itu dilanggar.
0: Okay, tapi kan iya betul. Ya, mungkin tadi 15.000 ya kan?
1: Iya,
0: 30.000. Ya kan? Tapi hal ini kan untuk membuat rasa percaya itu atau trust tadi itu
1: ada
0: gitu kan. Tapi kalau mamanya itu hilang, mm-hmm. ya otomatis anggapan, jangankan orang tua gitu ya, orang-orang di sekitar kita pun juga mungkin ketika kita dikasih kepercayaan tapi di kesempatan pertama gagal, ya kemudian dikasih kesempatan kedua, tidak dikasih kesempatan kedua, ya karena itu tadi penilaiannya tadi begitu ya. Ya. Ternyata itu menjadi salah satu pembelajaran yang dimana kita bisa gunakan juga di kemudian hari gitu.
1: Benar, dan jangan lupa teman pro 2, hati-hati, label yang melekat samamu itu bisa melekat selamanya.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya sekali kamu mengecewakan, kamu akan dicap, wah kamu 15 ribu aja disambat, apalagi cuman... apalagi 1 juta 2 juta, ibaratnya berarti semurah itulah kredibilitasmu.
0: manfaat saat ini mungkin kecil,
1: ya
0: kan, tapi di kemudian hari ya bakalan lebih besar gitu. Betul. Tapi ketika kamu bisa asik ini kayak ini ya
1: motivasi.
0: Tapi kalau bicara soal
1: Ricky Golden Way.
0: Tapi kalau bicara soal duit emang seperti itu begitu ya, siapa sih yang gak tergiur sama yang namanya uang gitu, dan kita pun juga kerja pastinya
1: ya, karena memang butuh uang.
0: Iya, butuh uang gitu. Ya kan?
1: Betul.
0: Banyak konten kreator di sana ambilnya itu konsep uang gitu, antara suami dan istri. Betul. Misalkan, ya kan? Jadi itu menjadi pelajaran juga buat kita bahwa yang biasanya uang memang tidak
1: memberikan
0: kebahagiaan.
1: Terus? Tapi bahagia itu butuh uang.
0: Iya betul. Kebahagiaan itu butuh uang. Jadi kayak kita tuh pikirannya emang emang seperti itu, tapi kan kadang-kadang kita harus belajar juga bagaimana mendapatkan uang itu sendiri
1: secara benar. Mm-mm.
0: Kalau saya di masa kecil dulu karena latar belakang keluarga TNI begitu kan ya. Itu sangat tidak memungkinkan untuk terjadi.
1: Untuk akses uang.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya.
0: Saya cuma tahu bahwa dompet mama saya dulu tuh ya. Bentuknya itu kecil gini.
1: Yang itu enggak sih dompet emas gitu kan,
0: ya, dulu. Oke, okay, itu ya dia. Kan? Ya. Ya mungkin itu di ya setelah di upgrade ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dulu kan masih biasa ya, okay. Masih yang kain, yang kayak bantal kecil itu, bantal BRB kali ya.
1: Iya, pokoknya tahu.
0: Nah, terus ya mungkin setelah saya SMP mungkin di upgrade lah gitu ya.
1: Jadi dompet lipat
0: yang
1: ada sleting.
0: Besi beraninya.
1: Benar.
0: Ya itu juga ada sih. Ya, dan pada saat itu dompet saya juga yang ini nih.
1: Yang ada rantai.
0: Ngambil deh good duit gue.
1: Yang celananya agak molor-molor gitu.
0: Itu zaman dulu.
1: Zaman Bapak Pasar Ungu.
0: Oke, betul. Tapi masih ada juga yang seperti stylenya lo ya.
1: Jamet sih di sekarang.
0: Jangan dong. Oke, 21 menit ya dari jam 9. Sebentar kita bakalan lanjut lagi untuk ngebahas ini.
1: Ya.
0: Betul. Uh-huh. Oke, jangan kemana-mana.
1: Tetap di Pro 2.

0: Mita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kita flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
4: Ya modal saya sangat minim Bu. Waktu itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
3: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
4: 2 juta.
3: 2 juta?
4: Sudah.
3: Ya. Oke, 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya banyak itu.
4: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai dari titik nol.
3: Dari nol.
4: Karena kita kena dampak juga di Poso.
3: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih, per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
4: Ya, ya, alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
3: Wow. Bersih kotornya. 30-an juta itu kotornya ya. Waduh, luar biasa. Ini kalau, gimana Bu?
4: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
3: Lebaran sampai kemarin, lebaran kemarin tuh paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
4: 100 juta.
2: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. This one is for the boy.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Oke. Okay.
2: Hai lagi.
1: Hai lagi.
2: Berikutnya.
1: Yeah. Oke, okay, kita masih punya beberapa menit lah ya, yep. Sampai di jam 10. Gimana
2: sih?
1: Oke, okay, tadi kita masih ngomongin duit ya.
2: Duit.
1: Suara kamu aman deh.
2: Hah?
1: Oke, okay, kita naikin
2: aman
1: lagi
2: kok.
1: Sedikit ya.
2: Oke. Okay. Keluar kok ini di okay. TikTok.
1: Sampai-sampai tadi kita ngomongin juga soal apa safe cost ya.
2: Ya, karena tadi ngomongin duit jadi kayak oh ini aku pertanyaan deh buat teman Pro 2, berapa sih menurut kamu yang cocok untuk dikatakan kamu merasa safe untuk hidup di Palu?
1: Ya, oke. Okay.
2: Berapa sih dana darurat yang kamu rasa itu kamu kayak oh iya aku tenang damai ketika udah punya segini gitu.
1: Ya.
2: Itu yang kita bahas tadi di luar
1: betul.
2: Ya, di luar pembahasan.
1: Di luar Narau kan.
2: Di luar Nurul.
1: Tapi ya. Ya itu yang tadi kita bahas memang karena memang kalau mau apa bicara tentang simpanan gitu kan mungkin tergantung dari kita juga sih sebenarnya kan
2: iya.
1: Tapi intinya jangan sampai merealisasikan simpanan itu dari
2: uang hasil korupsi
1: biar lebih masuk
2: betul. Karena teman produk balik lagi apa yang kamu ambil secara tidak sah itu akan keluar juga
1: betul.
2: Secara tidak sah dan tidak kamu duga
1: artinya kan kayak gini kamu punya persepsi aku pengen saving gitu kan tapi sumber dananya itu dari mana?
2: Ya.
1: Ya kan? Tapi kamu punya peluang untuk menciptakan sumber-sumber dana dari mana
2: dari
1: gitu?
2: Dari mengambil pos-pos yang punya kamu. Oh
1: gitu.
2: My god.
1: Ya kan?
2: Ya, jadi
1: yang paling itu mungkin kayak perjanjiannya itu ke Tuhan itu. Kayak ya Tuhan, hanya untuk ini aja saving. Besok-besok enggak, kayak pembenaran diri sendiri ya jangan dong ya.
2: Jadi
1: itu
2: butuh validasi gak sih ya.
1: Ya kan?
2: Bada.
1: Mungkin saking khawatirnya dengan kondisi saat ini gitu kan. Atau
2: tapi
1: mungkin
2: memang terus terang kalau teman Pro 2 lihat pembahasan berita di mana-mana ini lagi tidak baik-baik saja ya. Jadi mungkin itu menjadikan aku sendiri sebagai orang yang tanda kutip dibilang katanya dengan posisi yang ibaratnya punya pendapatan tetap kita aja tidak merasa safe dengan carut-marutnya dunia saat ini apalagi teman-teman Pro 2 yang mungkin saat ini masih freelance bayangkan kita aja khawatir apalagi mereka nah alangkah baiknya kita juga bisa membantu negara ini dengan tidak terlibat dengan korupsi.
1: Betul, itu sudah cukup membantu.
2: Iya, karena menurutku kayak kita pembahasan di awal tadi ya, apalagi rumah adalah sekolah pertama bagi setiap orang.
1: Okay.
2: Dari rumah kita belajar tentang bagaimana harus jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Kalau di rumah kita terbiasa dengan perilaku jujur, maka di luar rumah kita akan membawa nilai itu.
1: Nah
2: harus, mungkin bisa dikasih contoh nih, apa nih misalnya?
1: Okay, kita kasih contoh, ya kan? Ini yang mana sih?
2: Segmen 2, Pak. Okay. Misalnya.
1: ini yang lain kayaknya ini ya. Oke. Okay. Kayaknya kamu bisa teruskan, karena ada sesuatu di sini.
2: Jadi hal sederhana kayak gak berbohong sama anak. Terus jadi ketika orang tua menepati janji, anak belajar bahwa kejujuran itu penting. Sebaliknya kalau janji sering diingkari, anak bisa terbiasa menganggap kebohongan itu wajar. Nah selain itu kebiasaan disiplin juga penting. Contohnya membiasakan anak untuk mengatur uang jajan dengan baik. Nah itu yang kita bahas tadi ya.
1: Tadi
2: sesimpel uang jajan aja loh gitu. Jadi dari situ mereka belajar bahwa uang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan.
1: Betul.
2: Bukan keinginan yang merugikan.
1: Nah,
2: kalau di sini dibilang bukan untuk hal-hal yang merugikan. Kalau menurutku untuk keinginan yang merugikan. Karena kan sesuatu muncul dari keinginan.
1: Kalau kamu lebih besar kemana nih? Keinginan atau kebutuhan biasanya?
2: Kalau aku sudah melewati fase ketika ingin membeli sesuatu lebih ke arah ini butuh apa enggak? Seriusan? Kalau dulu aku kayak beli. Tapi even waktu dulu pun pendapatan juga bagus. Apa ya waktu kuliah deh aku beli. Tapi ketika aku mulai bekerja, aku tahu bagaimana sulitnya mencari uang. Harus dimarah-marahin bos dulu, harus chip target, apa segala macam gitu-gitu ya. Nah itu menjadikan kayak oh sesulit ini ya. Berarti aku harus pintar mengklasifikasi ini butuh
1: ini
2: atau
1: enggak,
2: cuma keinginan.
1: Tapi kalau sebagian dari aku sih mungkin lebih banyak kebutuhan ya kalau kamu nanya. ya banyak kebutuhan. Oh. Saya lagi banyak butuh sesuatu seperti itu. Tapi kalau umpamanya tadi kita berbicara ya tentang apa namanya korupsi gitu ya, ya di dari rumah, ya kan. Dulu waktu kecil saya punya pengalaman juga sih sebenarnya kan, gimana orang tua gitu kan mengajar anak-anaknya untuk tidak, kita dulu mungkin tidak tahu ya apa itu korupsi gitu, tapi setelah kita
2: mulai dewasa
1: kita udah mulai tahu. Kalau tadi kan mungkin lebih ke ilmu parenting ya, ya dari orang tua sendiri gitu, mungkin bukan jebakan tapi orang tua sudah mempersiapkan itu.
2: Dia mau lihat.
1: Iya, dia mau lihat.
2: Anakku gitu. Yang sudah kubentuk, apakah berbuah? Apakah hasil yang kudidik itu benar?
1: Iya. Yeah.
2: Beginilah cara mengetes. Sama seperti kamu mau masuk kemana gitu, kuliah, pasti kan dites dulu apakah kamu layak untuk jadi mahasiswa atau enggak.
1: Atau enggak gitu ya.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, menurut aku teman pro 2, sabar.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini yang perlu kita tekankan juga ke teman-teman pro 2. Ternyata korupsi itu bukan cuma tentang uang.
1: Apa itu?
2: Korupsi itu bisa berupa penyelewengan jabatan kamu, tanggung jawab yang tidak kamu penuhi, serta korupsi waktu.
1: Waktu?
2: Iya, okay. Jadi misalnya kamu harusnya dari jam segini sampai jam segini bekerja. Ternyata kamu tidak menggunakan itu dengan sebaik mungkin. Beda ya orang yang menurutku, ini menurut pribadi ya, dia bekerja, ya memang dia sudah menyelesaikan kerjanya lalu dia tenang-tenang.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang kan dia sudah menyelesaikan dengan orang yang dari tadi menyia-nyiakan waktunya lalu pekerjaannya molor.
1: Oke.
2: Okay. Beda kan ya.
1: Terabaikan ya.
2: Kadang-kadang orang mikir, "Ih, ini orang kok tenang-tenang aja, enggak ngapa-ngapain." Ternyata ya kerjaan dia udah beres. Lalu dia mau ngerjain apa?
1: Oke.
2: Okay. Kan mungkin kerjaan dalam 3 bulan ke depan dia kerjakan.
1: Dikerjakan.
2: Kerjaan hari ini ya buat hari ini dong, buat mikirnya. Nah, tapi ada jenis manusia yang aku bilang tadi, dia korupsi waktu. Dalam arti, ya dia harusnya pada jam segini sampai jam segini kerja. Tapi dia santai-santai, pergi ngopi. Terus baru balik ke sini jam berapa gitu ya. Katanya ada pergi sebentar ngurusin ini, tahu-tahu lanjut.
1: Banyak kegiatan gitu.
2: Baru balik jam 3, jam 4. Lalu terkesan seperti harus lembur padahal enggak perlu gitu. Aduh, saya seperti menderita. Sebenarnya enggak. Ini
1: jangan emosi gitu ya. Nah,
2: ini kisah pribadi yang aku lihat ketika aku dulu kerja di bagian HR.
1: Iya,
2: jadi banyak hal yang kayak gitu. Nah, tapi enggak tahu, tapi ya terus terang di tempatku yang lama nggak bisa kayak gitu ya karena aku dulu HR-nya. Nah, kalau di sini nggak tahu deh. Jadi nah itu yang menurutku korupsi waktu, dia tidak manajemen waktu dengan baik. Nah, yang sayangnya orang-orang kayak gini malah mikir, enak banget Anda udah nggak sibuk lagi, bisa pulang on time. Harus sibuk dong lah, kita kan sibuk pada waktunya memang harus sibuk.
1: Okay.
2: Lah Anda lembur karena Anda dari tadi ngapain? Nah, kan miskonsepsi berpikir yang salah.
1: Oke, berarti manajemen kerjanya.
2: Betul. Jadi korupsi itu ingatlah teman produk, bukan hanya karena uang, tapi
1: waktu.
2: Dari bagaimana kamu berperilaku sehari-hari. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dengan pekerjaanmu? Apakah kamu amanah? Apakah kamu melakukan 8 etos kerja profesional?
1: Mau kita sebut kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kepoin banyak deh ya.
2: Okay.
1: Ya meskipun itu memang kita harus realisasikan, ya kan. Memang penting untuk manajemen waktu, kemudian juga yang paling terpenting itu adalah komunikasi gitu. Kita harus komunikasikan dulu begitu. Artinya ketika kita bekerja, mungkin kita punya waktu 8 jam bekerja secara produktif ya. Tapi seperti yang kamu bilang tadi, 8 jam produktif yang digunakan untuk sebagian orang kayaknya itu diabaikan gitu. Tapi kita punya manajemen waktu yang sudah ada gitu. Misalkan dari 8 jam kita gunakan untuk sekitar beberapa jam, 3 jam itu untuk sudah mulai
2: break mungkin. Break. Apa?
1: Karena hitungan-hitungan gitu kan di situ kan ada apa namanya transisi waktunya gitu. Ya, tergantung sih dari situasi lingkungan kerja kamu juga, apakah mungkin kan gitu ya. Makanya tadi komunikasi juga sangat penting gitu.
2: Iya, begitu. Jadi kalau bisa kita lanjut ke segmen 3 ya, Pak ya.
1: Ah, betul.
2: Ya. Oke. Okay. Kalau menurut aku di sini gimana sih kita bakalan bahas gimana peran anak muda dalam membangun budaya anti korupsi yang tadi dari mulai dari rumah. Jadi karena menurutku anak muda itu adalah generasi yang paling sering bersentuhan dengan perubahan.
1: Okay.
2: Jadi kayak mereka punya akses ke media informasi, mm-hmm. terus ke komunitas yang luas, yeah. kayak yang tadi kita cerita ya, mm-hmm. bahwa ada komunitas-komunitas yang sekarang lagi happening, bagaimana mereka mengkritik. Menurutku mengkritik itu bukan menjadi sesuatu yang menghambat. Nah ini yang salah juga, mm-hmm. proses pengkritikan itu menurutku adalah salah satu bentuk kejujuran mereka dalam pengelolaan dunia ini menurutku. Kenapa? Ya karena apa ya, dia mengkritik karena menurut dia ya dia harus jujur terhadap dirinya sendiri, hmm? Dengan apa keresahannya yang terjadi, hmm? Dan itu disampaikan. Nah menurutku ketika esensi kejujuran kritik itu ditutup, yeah. lalu kenapa sekarang malah menggonggongkan bahwa kamu harus anti korupsi ya, sedangkan tadi tidak diberikan kepercayaan untuk kita mengkritik kan gitu ya. Jadi menurutku anak muda sekarang sudah baik, mereka punya platform sendiri untuk mengkritik, lalu ya mereka berbicara secara jujur meski sulit, itu sebuah bentuk nilai anti korupsi yang bukan bernilai uang. Menurutku ya. Menurut Anda bagaimana?
1: Saya agak sedikit terkancing dengan apa yang saya mencoba untuk lebih
2: terkancing karena apa ini?
1: Ya, saya lebih ini ya, menimbang begitu kan, karena
2: ada yang berbahaya. Pinggir jurang
1: lah. Ya, tapi gak apa, itu bagus ya, kamu sedikit pinggir jurang dan ya, artinya kita bisa ngelihat fenomena ya kan, apa yang terjadi mungkin di daerah kita atau di negara kita sendiri, meskipun memang ada banyak kritikan ya kan, ada banyak saran dan sebagainya, kadangkala ya sesuatu itu harus melalui prosedur dan sebagainya, komunikasi yang berlanjut ya, mungkin cukup kompleks untuk bisa itu, tapi ya yes, di dalam diri kita perlu gitu tadi seperti kamu bilang bahwa kita harus mengkritik tapi memang dengan bijak begitu ya. Kan melihat esensi ya kan, terus kita tawarin juga mungkin dengan kreativitas kemudian inovasi yang menjadi banyak gerakan generasi muda kita gitu saat ini melalui media sosial atau media biasa atau dunia digital begitu, karena kan kita berbicara tentang efektivitas, kalau tadi kita kembalikan lagi ke manajemen waktu itu kan membantu juga, karena ya banyak peluang-peluang yang bisa diefisiensi gitu.
2: Iya, karena menurut aku jangan lupa lo teman pro 2, merampas hak orang-orang itu juga bentuk korupsi. Iya, dengan misalnya kamu datang ke tempat baru lalu kamu merampas hak orang yang sudah lama di situ, dengan tanda kutip kamu merasa sebagai penguasa atau misalnya kamu punya kebijakan, itu merupakan sesuatu menurutku adalah hal yang berupa korupsi. Karena ya ibaratnya idealnya mereka sudah ada lama di situ, mereka sudah bernaung di situ, tiba-tiba kita datang sebagai pendatang, lalu merampas hak mereka, lah berarti kan gimana ya, padahal kita tadi diajarkan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik. Betul kan? Dengan cara yang legal, bukan menjadikan datang lalu mengambil yang bukan haknya. Kalaupun memang untuk diambil untuk kepentingan bersama, diskusikanlah dahulu. Lalu putuskan mana yang tidak merugikan banyak orang, bukan hanya untuk segelintir orang. Betul loh, Pak.
1: Ya, tapi itu tidak menormalisasi gitu kan ya.
2: Memang, makanya nggak boleh mengambil hak orang, karena betul. Itu bentuk sebuah kegiatan anti korupsi kalau tidak mengambil hak orang. Dan kita pun anak muda, menurut aku itu harus perlu kampanye kecil-kecilan. Kita itu harus influence bahwa ya kalau menurut kamu itu salah, sampaikan, tapi dengan narasi yang bijak pula seperti kata Vicky tadi ya. Karena bagaimana orang mau tertarik dengan apa yang kamu bilang, kalau kamu sendiri tidak menyampaikannya dengan benar dan dengan bijak gitu. Itu sih, jadi orang bisa lebih terjangkau dengan pesan anti korupsi kita.
1: Sama seperti teman-teman kemarin ya yang sempat hadir juga di Sore Ceria ya kan, teman-teman dari duta SMA. Duta SMA 2026, mereka bercerita tentang saving juga, artinya mereka melihat fenomena ya dampak krisis gitu ya misalkan. Dari mereka punya kebiasaan atau habit yang berlebih ya kan, mereka sudah mulai sedikit mempertimbangkan begitu untuk bisa mengeluarkan budget yang cukup banyak begitu, karena memang mereka merespon gitu hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi begitu, dan luar biasa memang kalau anak muda sudah merespon hal semacam itu ya, meskipun ya ini sebagai salah satu dampak dampak atau menjaga-jaga juga untuk jangan sampai ada korupsi di generasi muda kita mendatang begitu kan. Jadi mereka udah mulai artinya kan dengan
2: sudah mulai kritis ya, sudah aware.
1: Oke, okay, dan mereka kan saving itu sebagai salah satu bentuk antisipasi gitu. Betul. Jadi
2: sebenarnya itu timbul dari bentuk keresahan enggak sih?
1: Betul. Keresahan kan? Juga sih. Ya kan? Mereka resah ya daripada buat dosa ya, kan? Buat pelanggaran.
2: Saya saving dengan saving. Jalan yang apa? Yang apa? Kalau dari bahasa teman kita? Ya jalur yang benar lah pokoknya,
1: jalur yang benar
2: kalau versi ini.
1: Ya, kayak kita tinggal beberapa menit ya tadi.
2: Jadi kita habiskan pada ya.
1: Tapi kita dengarkan dulu nih, ada beberapa yang
2: ngechat.
1: Ya betul.
2: Oke,
1: Rini ya, pagi Mas Vicky, aku dipanggil Mas loh. Kesentil ya, kemarin anak saya itu minta uang buat bayar iuran sekolah, pas dicek ke grup kelas gitu ternyata iuran setengah dari yang diminta. Seperti yang tadi kita coba omon-omon juga ya di awal-awal tadi gitu ya. Jadi seperti itu ya kan.
2: Maksudnya kesentil apa ini?
1: Ya maksudnya kesentil dia apa? Kesentil dengan materi yang kita bawain juga begitu. Emang? Jadi kayak dengan pengalamannya itu.
2: Emang ya, dia kenapa?
1: Ya. Ya dia,
2: dia bayar uang sekolah
1: anaknya gitu. Terus? Jadi kasih sama anaknya.
2: Terus ternyata hilang.
1: Enggak.
2: Terus?
1: Ya kan? Ternyata lebih lebih yang dikasih dan anaknya cuma kasih sebagian ke.
2: Loh.
1: Ya, sekolah mintanya sekian gitu kan. Karena uangnya lebih dikasih sama emaknya.
2: Dia tidak mengembalikan kembali.
1: Iya, betul.
2: OMG, Adik, jangan gitu, Adik. Mama Rini tolong dikasih tahu anaknya ya. Kalau udah dikasih kepercayaan, tolong digunakan dengan baik. Okay. Nah, itu makanya ada pentingnya reward and punishment menurutku.
1: Okay.
2: Reward and punishment itu baik ya. Kalaupun di luar sana bilang reward and punishment itu kurang baik karena seperti
1: kalau
2: kau melakukan ini, kau akan dapat ini.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kau tidak melakukan ini, ya kau akan dapat ini. Tapi menurutku katanya ada beberapa yang bilang itu enggak baik. Cara parenting reward and punishment. Tapi menurutku reward and punishment itu baik asal dikomunikasikan dengan baik. Balik lagi, jangan nanti malah kalau orang kan mikirnya gini, kalau di reward karena nanti dia akan lebih tertarik dengan hadiahnya. Nah, reward itu bukan hanya bentuk hadiah menurutku. Reward itu lebih ke arah kita kasih tahu ke anak. Masalahnya aku belum punya anak ya, sorry, belum punya suami.
1: Iya, enggak usah, saya juga.
2: Jadi Kak, ini selama aku melihat bagaimana parenting di keluarga aku ya. Jadi mereka tuh bukan menjanjikan kalau kamu bisa melakukan ini, akan kuberikan harta ini. Enggak.
1: Ya udah kayak ini ya.
2: Tapi kan
1: drama-drama gitu ya.
2: Nah, cuman yang dibilang adalah kalau kamu sekolah baik, kamu akan jadi manusia yang baik. Ketika kamu jadi manusia baik, kamu berdampak untuk orang lain. Ketika kamu berdampak dengan orang lain merasakan pengaruh kamu. Dan ketika kamu berpengaruh, kamu bisa lebih bisa berbuat baik lagi tanpa harus, maksudnya dengan ucapanmu itu aja itu mempengaruhi orang banyak. Nah, apalagi ketika bisa dipengaruhi orang banyak, berarti kan kita punya apa ya? Gimana sih bilangnya? Orang akan lebih trust sama kita, naik kepercayaan tadi balik ya. Ya udah. Nah, tinggal ketika sudah dapat trust itu, kita lah yang bertanggung jawab untuk menjaga supaya tetap dipercaya. Jadi dikasih tahu dampak-dampaknya kemana-kemana-kemana. Jadi jangan pola pikirnya akan kuberikan uang. Orang mikirnya rewardnya kayak gitu. Nah balik lagi terus punishment. Punishment mikirnya ketika dia buat salah kita harus dipukul. Kamu harus saya pukul begini. Nah itu salah menurutku. Punishment itu juga bisa dikomunikasikan. Contoh balik lagi kayak tadi. Kalau kamu gak baik sekolah. Tadi kan kalau kamu bagus sekolah kamu jadi gini-gini. Kalau kamu gak baik sekolah, kamu jadi orang bodoh. Orang bodoh mau kerja apa?
1: Gak enak gitu loh ya.
2: Real, apa, realistis. Ya, nah kami di rumah diajarkan untuk hidup realistis. Kalau kamu tidak bisa kayak gini, lah kamu nanti jadi beban masyarakat. Nah, kamu emang gak mau punya penghasilan sendiri. Jadi gak selamanya harus gara barang, harus karena uang, enggak. Banyak hal. Yang penting pintar komunikasi sih.
1: Nah, itu dia ya.
2: Oke.
1: Kita udah belajar banyak ya pagi hari ini, teman-teman.
2: Terima kasih Velky Golden Voice yang sudah memberikan ruang.
1: Tapi yang pastinya kalau soal itu konsep apa namanya? Jangan sampai korupsi, ya mungkin saya akan banyak flashback ke masa kecil dulu begitu kan ya.
2: Iya
1: enggak
2: sih?
1: Karena
2: masih dari rumah kan.
1: Karena orang tua sudah memberikan kepercayaan meskipun dulu memang ada indikasi ya untuk melakukan itu ya dulu ya, ya karena
2: tapi sepertinya tidak melakukan ya.
1: Eh?
2: Tapi memilih untuk tidak melakukan. Enggak, toh?
1: Tidak,
2: it's
1: tidak.
2: Good.
1: Ya kan? Dulu itu ya. Dompet mama saya itu di atas bawah fat karena memang kalau kamu tadi biasanya ditaruh sembarangan tempat gitu kan. Oke, tapi ini sudah tahu nih ya, hatam. Pasti di sini dia ya. Pulang dari pasar pasti uangnya di sini ya. Seperti itu. Nah, dulu kan masih ini banyak mas-mas yang jualan mainan gitu kan. Kalau kita bilang itu oke-oke.
2: Iya, karena kokek-kokek
1: ya, kan ya. Itu. Jadi keinginan itu timbul lah gitu kan. Masih satu menit lagi.
2: Enggak apa-apa, lanjut.
1: Timbul gitu kan. Aduh, pengen beli. Dulu tuh pengen beli ketua banget ya ceritanya ya. Ketua banget ya ceritanya ya. Ya
2: itu dulu. Tua pada umumnya.
1: Mungkin kamu masih dapat ya. Kalau mainan laki-laki itu anak laki-laki zaman dulu tuh payung-payung plastik yang oh, ya, ada tentaranya ya, itu ya kan
2: dilempar gitu,
1: ciu, ya, gitu okay, kan.
2: Oke, okay, kita ke sejauh itu gapnya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Saya kayak sepanjang edisi ya, sepeda gitu akan terbongkar semua gitu ya. ya flashback. Atau aku pindah ke prosatu aja deh. Biar lebih relate.
2: Tolong
1: halo. Ya, terus timbul lah keinginan itu, ya kan. Tapi sekali lagi sering diingatkan juga di sekolah minggu, ya kan, gini-gini gitu. Jadi kayak jangan gitu. Ya kok tapi jangannya itu bukan karena memang sekolah minggu diingatkan dan lain sebagainya. Memang harus diingat juga sih, tapi kan lebih ke konsekuensinya. Konsekuensinya tadi dicambuk nanti, dipukul gitu kan.
2: Oh, ada yang versi hardcore ya.
1: Betul, betul. Saya enggak bisa ini lari kemana-mana gitu.
2: Jadi makanya teman perlu kalau dia versi hardcore, saya versi parenting diplomatis.
1: Oke, okay, betul, ya. Betul, betul.
2: Kita ada dua sisi.
1: Ya, makanya tadi kan saya bilang tuh ya.
2: Betul. Like,
1: dari keluarga TNI. Jadi kayaknya bukan hal yang memungkinkan untuk seperti yang kamu gitu kan, yang halus-halus enggak. Tidak begitu. Ya kita memang tapi setelah itu ya kita ada ininya setelah apa namanya dimarah ya dirangkul
2: ada penjelasan gak
1: ya
2: sih?
1: Ada penjelasan
2: kenapa begini
1: gitu.
2: Dan itu yang penting gak sih penjelasan itu.
1: Oke, okay. Tapi kita langsung pamit aja ya.
2: Iya, jadi teman pro 2 sebenarnya panjang banget, banyak hal yang bisa kita jadikan contoh.
1: Okay.
2: Karena kita juga punya pengalaman pribadi. Tapi mohon maaf karena kami cuma terbatas waktu sampai dengan 1 jam.
1: Jadi kita pamit dulu.
2: Kita pamit dulu ya teman pro 2.
1: Oke. Okay.
2: Sampai bertemu lagi di sepada berikutnya. Indah pamit.
1: Fei pamit. Bye bye.

0: Kembali di Info Prodi 2, Universitas Tadulako resmi membuka pendaftaran penerimaan siswa baru jalur seleksi mandiri. Ini merupakan tahap akhir proses penerimaan dan calon mahasiswa baru. Pendaftaran ini dibuka sejak 19 Mei kemarin. Dikatakan proses pendaftaran dibuka hingga 8 Juni untuk memberikan ruang bagi peserta SNBT yang juga tidak lulus untuk ikuti seleksi mandiri. Tim nasional Korea Selatan bertolak ke Salt Lake City, Amerika Serikat. Sebanyak 26 pemain itu masuk camp latihan. Asosiasi sepak bola Korea memilih Salt Lake City di ketinggian 1.300 meter sebagai tempat latihan adaptasi, di mana para pemain diharapkan berpartisipasi cepat dan juga beradaptasi secara cepat, di mana Korsel juga akan bertanding melawan Trinidad dan juga Tobago serta El Salvador pada tanggal 3 Juni nanti. Kita ke informasi terakhir dari dunia perfilman, teman-teman berdua. Serial robot Harry Potter dan juga HBO disebut akan menghadirkan pendekatan baru terhadap karakter Severus Snape, dan juga karakter ikonik tersebut juga kini diperankan Seydoux untuk dalam versi robot ini, dan juga pengalaman hidup Snape disebutkan akan dikembangkan dengan pendekatan yang lebih modern. Demikian informasi Info Pro 2. Bye.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
0: Tidak jadi kau bersihin.
3: Yuhuh, bikin bagar eh. Kalau tidak jadi bersihin begini, kenapa begitu eh?
0: Kau mau tahu? Begini eh.
4: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Karena sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi Feki,
7: ya.
6: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
7: Peran pendukung itu sangat krusial gitu. Ya. Jadi ya Melia.
6: Iya kak.
7: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak plak plak plak plak gitu ya.
6: Iya,
7: gempa
6: rubuh
7: dikit,
6: dong.
7: Rubuh ya. Apalagi palu gitu kan.
6: Gempanya
7: jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk
6: benar
7: memberikan. Itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri. Jadi ketika dia dewasa gitu kan, ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menumbuhkan satu kepedulian.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
1: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mau mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
2: Baik Kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih Kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah. Dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih Kak di Sulawesi Tengah.
1: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
2: Sekitar 6 Kak, 6 provinsi.
1: 6 provinsi
2: iya, untuk remaja.
1: Okay. Provinsi Sulawesi Tengah,
2: Utara, terus ada ya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, terus ada Sumatera.
1: Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencari, mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
2: Okay, sebelumnya Kak, untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik Kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro2 FM, the hits music station.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
6: Oke. Okay.
5: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
6: Oke. Okay. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
7: Iya.
6: Gitu namanya.
7: Mortal Camp, Blue Training Camp.
6: Blue Training Camp, ya.
7: Terus Catur Fit Camp. Venom.
6: Iya.
7: Venom, terus apa namanya?
6: Elite Camp.
7: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
6: Sudah 6
7: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
6: Cari kali ya.
7: Saya lupa. Terus
6: okay,
7: meraju nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM.
9: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang batuk-batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Tidak jadi kau bersihin.
3: Iyuh, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
2: Kau mau tahu? Begini
4: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
7: Muay Thai
6: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
7: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri.
6: Okay.
7: Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
6: Benar.
7: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Perprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
6: Lanjut coach
8: dan Over. Kami sendiri
6: selaku pembina
8: pelatih juga
6: pelatih.
8: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi, jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Jadi dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
8: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
9: Wajib militer nggak?
8: Enggak.
10: Dikirim ke barak.
8: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
9: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
10: Aduh,
8: iya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tahu dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa enggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
5: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman terbaik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
2: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
1: Bagea.
2: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
1: Oke, Bagea ya.
2: Ya, ada juga produk kue kering. Mm-hmm. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini, pelapis.
1: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya, kamera. Ini apa?
2: Pelapis. Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
1: Oke.
2: Ini juga produk unggulan kami. Mm-mm. Kemudian ini Bagea
1: coklat kenari ya.
2: Kenari. Mm-mm. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
1: Oke. Dari kopi dibuat.
2: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
1: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
2: Ini. Bestseller ini. Sama ini kelor juga. Karena ini khas.
1: Bestseller. Bestseller yang mana?
2: Ini sama ini.
1: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
2: Iya. Insya Allah, Bu.
1: Oke. Itu harganya kisaran berapa?
2: 25 satu dos. 25. Bermacam ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Mm-hmm. Yang toples tabung kayak gini. Ini 60.
1: Oh, 60.000.
2: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, kayak lebaran, Natal. Itu ada ya, ada cuma nggak ada anunya apa, baru kita bikin meja begini. Wow. Ini ukuran toples besar.
1: Itu berapaan biasanya dijual?
2: Ini 120 dan kalau yang varian coklat 160.
1: Yang paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
2: Ini. Kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
1: Pasti balik lagi ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, teman Pro 2 bisa juga tanya-tanya di line WhatsApp-nya Pro 2 0811456031. Sekali lagi 0811456031. Kita akan kembali sesaat lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mesin mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
4: Obrolan seru di Pro2FM.
5: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman. Ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kedengaran banget ya suara nafasnya. Oke, teman pro 2, ternyata coklat itu khususnya yang punya kadar kakao tinggi ya, bisa punya manfaat yang bagus buat tubuh. Tapi ingat teman pro 2, syaratnya moderasi dan pilih dengan bijak. Jadi teman pro 2, coklat terutama yang dark atau tinggi kakao, kayak zat antioksidan flavonoid atau polyphenol yang bisa bantu menyehatkan pembuluh darah dan juga jantung. Jadi membantu melebarkan pembuluh darah, memperlancar aliran darah dan menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol jahat. Jadi ada penelitian nih teman pro 2 yang nunjukin bahwa konsumsi coklat itu bisa bantu menyehatkan fungsi otak, seperti kayak aliran darah ke otak itu jadinya lebih lancar, bisa bantu daya ingat, fokus dan juga kesehatan otak. Selanjutnya nih teman pro 2, coklat juga mengandung mineral dan zat yang bermanfaat seperti magnesium, zat besi, serat. Jadi ini bergantung juga pada jenisnya ya, yang bisa mendukung kesehatan secara umum. Jadi ya teman pro 2, kalau dipilih dengan bijak, contohnya dark coklat dengan persentase kakao yang tinggi dan juga dikonsumsi nggak berlebihan, itu coklat bisa jadi cemilan yang tetap relatif sehat ya. Tapi teman pro 2, itu tidak sesimpel itu ya, karena semua makanan enak ada juga sisi yang harus kita waspadai tentunya ya. So yuk kita bahas nanti di segmen selanjutnya.

teman Pro 2, kita tutup segmen UMKM dan kuliner kita yang membahas seputar coklat ini dengan tips pintar nikmatin coklat cerdas dan juga tetap enak. So, teman Pro 2, yang pertama pilih coklat dengan persentase kakao tinggi seperti dark coklat daripada coklat susu atau putih ya. Flavonoid dan antioksidan nya itu lebih banyak lagi ya. Konsumsi dengan porsi kecil dan juga tentunya secukupnya. Ingat teman Pro 2, semua yang over bisa balik nyiksa. Kombinasikan dengan gaya hidup sehat, makan seimbang, cukup air, olahraga, agar teman Pro 2 manfaatnya itu bisa lebih optimal lagi ya. Jadikan coklat sebagai treat special, bukan rutinitas harian. So, nikmatin saat mood, bukan karena bosan. Karena kalau kamu punya kondisi khusus seperti misal gula darah, berat badan, dan lain sebagainya, itu diskusikan dulu ya dengan profesional medis seperti dokter. Jadi teman Pro 2, coklat itu bisa jadi teman baik asal kita pintar dan pintar buat milih dan juga pintar buat mengontrol diri kita supaya tidak over ya. Nikmatin rasa manisnya tanpa bikin dompet kesehatan kita nangis ya. So teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi dengan informasi seputar olahraga. So jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
8: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, okay. Tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen ta Briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
7: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
8: Iya,
7: nah, mungkin betul, dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
8: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bakal membahas pembalap yang paling fenomenal di F1 ya. Ada Max Verstappen. Max Verstappen ini, teman Pro 2, adalah pembalap asal Belanda yang dikenal dengan gaya balapnya yang agresif, cepat, dan juga gak takut ambil resiko. Jadi ya, ini naik ke F1 di usia yang masih sangat muda, bahkan teman Pro 2 sebelum punya SIM mobil biasa. Jadi Verstappen ini, teman Pro 2, langsung mencuri perhatian karena mentalnya yang kuat, reaksinya cepat, dan juga punya cara balap yang beda dari pembalap lain. Jadi gak heran teman Pro 2 kalau namanya cepat meroket, dan dia bukan cuma berbakat tapi juga berani.

0: Dek, ayo makan ya.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adek gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adek kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adek, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
2: Dibutuhkan untuk saat gitu ini ya. Di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
1: benar-benar.
2: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
1: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
2: selesai.
1: Ya.
2: Uh-huh.
1: Oke, Win.
2: Uh-huh.
1: Udah
2: akhir,
1: selesai.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke karirnya Max Verstappen ya. Gimana sih perjalanan Verstappen sendiri sampai bisa jadi juara dunia? So, teman Pro 2, Max ini memulai debutnya di F1 tahun 2015. Tahun berikutnya ia pindah ke Red Bull Racing dan langsung menang di balapan pertamanya bersama tim itu. Sejak saat itu, teman Pro 2, karirnya terus meroket ya. Ia berhasil menjadi juara dunia Formula F1 beberapa kali dan tiap musimnya performanya ini makin stabil dan konsisten. Kecepatannya dan juga ketenangannya, ia mampu mengelola balapan ini bikin dia sulit ditandingi ya, teman Pro 2. Dari anak muda penuh potensi jadi raja F1, keren banget ya teman Pro 2 Max Verstappen ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
5: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
4: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
5: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
4: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
5: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
6: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
5: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
4: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
5: Kok dodolan orang itu ngomong.
6: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
5: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
7: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
8: Obrolan seru di Pro2FM.
9: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman. Ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri.

0: Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau di tambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Banyak yang penasaran ya, kok bisa Verstappen ini mendominasi F1 dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pertama teman Pro 2, dia punya skill alami yang luar biasa. Reaksinya cepat dan juga kontrol mobilnya di atas rata-rata. Jadi kedua, mentalnya itu juga kuat ya. Dalam tekanan sebesar apapun, dia tetap fokus. Ketiga, teman Pro 2, dukungan tim dari Red Bull ini sendiri dan mobil yang sangat kompetitif makin bikin ia itu makin tak terbendung lagi ya. Ditambah lagi nih teman Pro 2, gaya balapnya yang agresif tapi terukur, bikin dia ini bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Jadi kalau udah digabung, bakat kerja keras dan juga tim yang tepat, jadinya emang luar biasa sih. Kita tepuk tangan dulu gak sih?

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
3: Iya, bener.
2: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
3: Konsepnya gitu.
4: Konsepnya,
3: mungkin ya.
4: Konsepnya oke, baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringnya, yang sedap malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
2: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
4: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit. Itu aja.
3: Daging sama
4: itu dulu.
3: Kulit.
4: Iya, kulit ayam.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, teman Pro 2, kita bakal bahas apa sih dampak dari Max Verstappen di dunia F1 dan pengaruhnya di luar track ya. Max ini jadi ikon baru di F1. Banyak fans muda yang mulai nonton F1 gara-gara dia, dan ia juga bikin persaingan makin seru, terutama saat duel dengan pembalap besar lainnya. Di luar track, teman Pro 2, Max ini dikenal cukup sederhana dan juga fokus pada balapan. Gak banyak drama, tapi prestasinya yang berbicara. Asik. Popularitasnya juga meningkat tajam ya, dan ia jadi salah satu atlet Eropa yang paling berpengaruh saat ini. Itu dia teman Pro 2 tentang Max Verstappen ya, pembalap muda yang berhasil mengubah wajah F1 dengan kecepatan, ketenangan, dan juga semangat kompetitifnya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
6: Muay Thai
5: Kota Palu, apa yang bisa disampaikan?
6: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event. Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan perprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON, amin.
5: Lanjut, coach.
7: Dan over. Kami sendiri
5: selaku pembina ya.
7: Iya, pelatih juga.
5: Pelatih.
7: Okay. Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
6: Oh, trauma lagi?
5: Iya, betul.
6: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
5: Iya, pernah lihat video di beberapa ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
6: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
5: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini
7: manis mungkin kali ya.
5: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah, jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah, kemudian
7: kalau saya anu sebentar, kalau kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya kak.
6: Barista ini apa? Saya penasaran juga tanya.
7: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi kak.
6: Oh acaragi.
7: Iya.
6: Itu istilah dari mana? Apakah?
7: Tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu kak, kamus. Kamus besar
6: KBBI.
7: Acara
4: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Produa, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Produa semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Aktif Akselerasi Kreatif Musik, program dari Kemenparekraf tahun 2026, dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Produa. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Produa. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Produa kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Produa, selamat mendengarkan.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Kecoa, ya kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena
2: obrolan seru di Produa FM.
3: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
4: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
3: Oke, dicatat ya teman Produa di IG Rubalang dan juga
2: dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

lagi di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke informasi seputar infotainment ya, teman Pro 2. Dan aku mau kasih kalian satu informasi tentang Taylor Swift. Dia adalah seorang penyanyi, songwriter, ikon pop dunia, dan yeah, cewek yang lirik lagunya sering banget jadi soundtrack hidup kita semua ya, teman Pro 2. Dimana Taylor Swift ini udah kayak apa ya, dia kalau lagi patah hati jadi duit. Taylor Swift itu dikenal ya, teman Pro 2, sebagai musisi yang jago banget nyeritain perasaan lewat lagu, dari patah hati, jatuh cinta, sampai juga proses self healing juga semuanya ada ya, teman Pro 2. Dan yang bikin unik lagi, setiap eranya punya warna sendiri, dari country era, fearless, K-pop ke pop era, ada 1989, sampai karya-karyanya yang lebih dewasa dan juga puitis seperti Folklore dan juga Evermore. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi ngerasa jatuh cinta itu kayak lagi butterfly era, asik, udah kayak ini ya. Udah kayak apa? Apa coba? Nah, buat kamu yang lagi jatuh cinta, lagu Lover tuh cocok banget buat kamu ya. Vibe-nya itu warm, dreamy, wholesome, abis ya. Tapi kalau lagi healing atau butuh power up, Shake It Off itu jadi adem banget ya, wajib banget. Dan buat yang suka vibes mellow, lagi kayak mellow sambil rebahan ya, All Too Well atau Back to December mungkin. Nah, itu ada versinya yang 10 menit juga. Kalau All Too Well ya bisa bikin kalian baper maksimal. Tapi emang ada ya orang yang dengerin lagu sampai 10 menit berturut-turut. Okay. Nah, yang keren lagi nih dari Taylor, teman Pro 2, adalah gimana dia selalu evolve, selalu improv ya, teman Pro 2. Setiap album tuh bukan cuma musik, tapi cerita dan perjalanan hidupnya. Jadi makanya banyak fans yang ngerasa connect banget karena lirik-liriknya itu jujur dan juga relate. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang karena aku masih banyak informasi lain buat kalian. Jadi tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Gigih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?

0: itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wah. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
0: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

0: Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Pro2 FM.
4: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
5: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar, begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka, begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku dia. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
4: literasi
5: dan numerasi. Karena itu yang utama.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Bye, sampai besok ya.
5: Oke.
4: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
5: Sip.
4: Janji ya.
5: Iya, janji.
4: Janji kelingking dulu. Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
6: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi Project Leader Psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan Psikolog Klinis RSUD Undata.
7: Iya, sudah sejak dari 2022.
4: Iya,
7: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
4: Oke, okay, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
7: Iya, di Palu di tahun 2023.
4: Udah cukup lama juga,
7: iya,
4: sih.
7: Iya, sudah mau 2 tahun.
4: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
7: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
4: Oke, Cynthia Ingani. Hai.
8: Ya, betul, halo Kak Nadira.
4: Hai.
8: Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
4: Singgani, oke. Okay.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mahikai.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
3: Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di segmen program Man versus Machine. Jadi kita bakal ngebahas tentang topik 3 negara yang bakal jadi tuan rumah Piala Dunia 2026. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini aku sudah bareng Fahri. Hai Fahri.
1: Hai Melia, dan juga halo buat semua pendengar Pro 2. Aku Fahri, di sini siap nemenin obrolan seru kita hari ini. Let's go, kita bakal bahas apa nih Mel?
0: Oke, kali ini kita bakal ngebahas topik seputar 3 negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Apakah kamu siap, Fahri?
1: Siap banget, Mel. Piala Dunia 2026 itu bakal pecah banget. Karena kita bakal ngebahas gimana Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bareng-bareng jadi tuan rumah. Yuk, kita kupas satu persatu.
0: Nah, menurut kamu bagaimana nih pembagian jumlah pertandingan di antara ketiga negara tuan rumah tersebut?
1: Jadi Amerika Serikat bakal jadi tuan rumah terbanyak dengan mayoritas pertandingan di sana. Kanada dan Meksiko juga kebagian beberapa kota tuan rumah, jadi vibes Piala Dunia bakal berasa lintas tiga negara.
0: Dan kira-kira nih, di kota dan stadion manakah pertandingan pembuka dan pertandingan final yang akan diselenggarakan, Fahri?
1: Pertandingan pembuka kabarnya bakal dihelat di Meksiko, salah satu stadion legendaris mereka. Sementara finalnya, nah itu rencananya bakal digelar di Amerika Serikat, di stadion super besar mereka. Jadi, opening dan closingnya benar-benar lintas negara.
0: Oh, oke. Okay. Dan mungkin apakah ini pertama kalinya Piala Dunia diselenggarakan di lebih dari satu negara, Fahri?
1: Sebenarnya, bukan pertama kalinya. Tahun 2002, Piala Dunia pernah diselenggarakan bareng oleh Korea Selatan dan Jepang. Tapi di 2026, ini pertama kalinya sampai tiga negara sekaligus. Jadi skalanya memang lebih gede.
0: Wah, keren ya. Oke, kita bakal lanjut lagi. Bagaimana proses awal pencalonan ketiga negara ini hingga akhirnya berhasil mengalahkan negara kandidat seperti Maroko?
1: Jadi prosesnya itu diawali dengan bidding ke FIFA. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko maju bareng sebagai trio. Mereka unggul karena infrastruktur sudah siap, dukungan finansial kuat, plus konsep tiga negara ini bikin Piala Dunia lebih global. Akhirnya, mereka menang voting dan mengalahkan kandidat lain.
0: Oke deh Fahri, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bareng Melia dan juga Fahri.
1: Mantap Melia. Jadi buat pendengar Pro 2, stay tune ya. Kita bakal lanjut dengan obrolan yang makin seru di segmen berikutnya. Sampai nanti, kita

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Bener.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
6: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
5: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke, okay, teman Pro 2, kita balik lagi di Man versus Mesin. Jadi teman Pro 2, aku masih bareng Fahri di sini.
1: Betul banget, Melia. Aku masih setia di sini nemenin. Jadi, yuk lanjut. Kita bahas apa lagi nih tentang tiga negara tuan rumah Piala Dunia yang bikin semua orang excited.
0: Nah, berapa jumlah total negara peserta yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 dan bagaimana pertandingannya dengan edisi sebelumnya?
1: Jadi di Piala Dunia 2026 nanti bakal ada 48 negara peserta. Nah, ini beda banget sama edisi-edisi sebelumnya yang masih 32 tim. Artinya, bakal lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan pastinya lebih banyak kejutan.
0: Nah, dengan penambahan peserta menjadi 48 tim tadi ya, bagaimana format pembagian grup dan sistem gugur yang bakal diterapin nih, Fahri?
1: Jadi dengan 48 tim, formatnya bakal ada 16 grup, masing-masing 3 tim. 2 tim teratas tiap grup lolos ke fase gugur yang bakal dimulai dari babak 32 besar. Jadi bakal lebih panjang dan penuh aksi.
0: Dan bagaimana dengan pembagian kuota slot negara peserta untuk masing-masing konfederasi kayak AFC gitu-gitu pada edisi 2026 ini?
1: Setiap konfederasi bakal dapat slot tambahan. Misalnya, AFC bakal punya 8 slot, CAFC 9 slot, CONCACAF 6 slot, CONMEBOL 6 slot, OFC dapat 1 slot, dan UEFA punya 16 slot. Sisanya bakal lewat playoff. Jadi makin banyak negara yang bakal tampil.
0: Oh, terus apa dampaknya dari bertambahnya jumlah tim peserta terhadap durasi penyelenggaraan turnamen secara keseluruhan?
1: Jelas durasi turnamen bakal sedikit lebih panjang. Dari yang biasanya sekitar sebulan, Piala Dunia 2026 diperkirakan bakal jalan sekitar 5-6 minggu. Jadi lebih panjang, lebih intens, tapi pastinya juga lebih seru.
0: Terus apakah format baru ini dinilai lebih menguntungkan bagi negara-negara berkembang gitu atau justru menurunkan kualitas kompetisi nih?
1: Format ini bikin lebih banyak negara berkembang punya kesempatan tampil, jadi jelas lebih inklusif. Tapi di sisi lain, FIFA berusaha jaga kualitas dengan menambah fase gugur. Jadi walau ada kekhawatiran awal, pada akhirnya ini bisa jadi panggung buat lebih banyak kejutan tanpa nurunin standar persaingan.
0: Oke, Fahri, nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal masih ngebahas Man versus Mesin di segmen selanjutnya. Tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Oke, Fahri, kita bakal di segmen terakhir nih, Fahri. Menurut kamu sendiri nih, bagaimana ketiga negara ya tuan rumah ini mengatasi tantangan logistik terutama terkait jarak geografisnya yang sangat jauh antar kota penyelenggara?
1: Menurutku, mereka bakal mengandalkan teknologi dan koordinasi tingkat tinggi, sistem transportasi modern, rencana jadwal yang matang, dan infrastruktur yang sudah dipersiapkan dari awal. Intinya kolaborasi tiga negara ini bakal jadi bukti kalau jarak jauh pun bisa ditaklukin dengan perencanaan yang solid.
0: Nah, terus apa dampak ekonomi yang diharapin oleh Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko dari penyelenggaraan ajang olahraga terbesar ini?
1: Mereka tentu berharap dorongan ekonomi besar. Mulai dari pariwisata yang melonjak, lapangan kerja baru, sampai peningkatan infrastruktur jangka panjang. Efeknya nggak cuma selama turnamen, tapi juga setelahnya. Intinya, ini investasi yang diharapkan berdampak jangka panjang buat tiga negara.
0: Bagaimana regulasi visa dan juga perbatasan akan dikelola untuk memudahkan mobilitas supporter, pemain, dan juga official melintasi tiga negara tersebut?
1: Betul, mereka kemungkinan bakal bikin sistem visa gabungan atau mekanisme khusus yang mempermudah mobilitas antar perbatasan. Jadi, baik supporter maupun pemain bisa pindah antar negara dengan lebih gampang biar pengalaman Piala Dunia jadi lebih lancar.
0: Oke, Fahri, terima kasih ya sudah bergabung di Man versus Machine kali ini. Kita bakal balik lagi nanti kapan-kapan ya.
1: Siap, Melia. Thank you juga udah ngajak siaran bareng. Kapanpun kamu butuh partner di Man versus Machine lagi, aku standby. Sampai ketemu lagi ya.
0: Oke. Oke, teman Bro 2, Melia pamit untuk Man versus Machine kali ini. Nanti bakal dilanjutin lagi sama Iyek. So, kita bakal ketemu lagi di Spada besok ya, teman Pro 2, mulai dari pukul 5 sampai pukul 11 besok, teman Pro 2. Melia pamit. Bye.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil.
2: Dia membelinya. Enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia. Yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kita lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
3: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah,
2: biasa gitu
3: yang biasa saja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu, nah kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya, kita fokus pada branding figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di teen and dan bisnis kami, orang bilang kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
2: Yang siaran siapa?
3: Oh, atau mereka berdua kan? Mereka berdua kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung. Kau mau usung apa? Kau mau buat apa? Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
5: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
4: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
6: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
4: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
7: Aku mau jadi HP.
4: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Kali ini teman Pro 2 bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
5: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi jadi asik banget buat kamu.
4: Iya, setuju Vicky.
5: Ke sini ke sana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
4: Betul. Ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Wow, itu gila banget sih. Nah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, benar, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya yang, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
5: Butuhkan untuk saat gitu. Ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
4: benar-benar.
5: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
4: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
5: selesai.
4: Ya. Oke, Win.
5: Udah
4: akhir, selesai.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 kita bakal bergabung ke Pro 1 Palu untuk mengikuti azan maghrib dan juga lantunan ayat suci Al-Quran serta lagu-lagu religi. So, teman Pro 2, kami segenap kru Pro 2 Palu mengucapkan selamat beribadah buat teman Pro 2 yang beragama Muslim.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami informasikan bagi Anda kaum muslim dan muslimat yang akan menunaikan ibadah salat maghrib, insya Allah kumandang azan maghrib pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah ya. Sembari menanti, kita akan dengarkan pengajian kalam suci Al-Quran dan juga lagu-lagu islami tentunya di kesempatan kali ini.

Okay, baik, bagi hari kita akan ikuti pengajian Kalam Suci Al-Quran oleh Haja Andi Tendriani Esos dengan surah Ali Imran ayat 134.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya telah berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib kali ini. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami yang bertugas dari program 1, program 2 serta program 4 mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan wajib, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk, dan di dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Sebenarnya seperti apa-apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu, seperti apa?
4: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang akademik, di bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Dimanapun kalian berada saat ini, baik kita yang dengar saya di 105 FM apapun, ataupun juga yang lagi dengerin saya di RRI Digital, teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Kamis 21 Mei 2026 ini, teman Pro 2? Semoga masih pada semangat ya. Atau ya paling enggak masih punya energi buat dengerin saya malam hari ini, teman Pro 2. Iyak Maulana yang tentunya bakal menemani ruang dengar kamu sampai nanti tengah malam di program kesayangan kita semua, Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Teman-teman kita semua buat ngobrol santai, buat ngasih informasi menarik, bertukar pikiran juga bisa nih, teman Pro 2. Dan tentunya ngegas lagi motivasi kita yang mungkin nih, teman Pro 2, agak kendor nih seharian ini, teman Pro 2. Coba deh, teman Pro 2, saya mau absen dulu nih. Malam-malam begini buat teman Pro 2 yang lagi dengerin saya, mungkin yang sekarang posisinya lagi nongkrong atau lagi menikmati angin malam nih, teman Pro 2, sambil mandangin lampu-lampu kota Palu. Waduh, asik nih ya. Atau mungkin yang lagi mager di kamar kosan, teman Pro 2, buat yang lagi ngekos gitu ya, atau yang lagi berkendara pelan gitu, silahkan kalau mau request lagu bisa di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga bisa dari aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, apa ya, sadar gak sih teman Pro 2, beberapa tahun belakangan ini kota Palu itu rasanya jauh lebih hidup secara kreatif gak sih? Kalau kita jalan-jalan sore ke malam gitu ya, itu kedai kopi estetik udah makin banyak, teman Pro 2, di kota Palu. Belakangan ini lagi sering buka nih tempat-tempat estetik di sini, kayak kafe, kayak apa ya, tempat-tempat yang lagi viral gitu ya. Di tahun ini kayaknya ada berapa tuh yang udah buka nih, teman Pro 2, untuk tempat nongkrong anak-anak muda nih. Dan juga ada banyak clothing line, usaha kuliner unik, sampai studio kreatif nih, teman Pro 2, munculnya cepat banget kayak jamur nih di musim hujan. Waduh. Dan yang bikin saya bangga, teman Pro 2, adalah pas kita masuk ke tempat-tempat usaha itu, terus nanya, "Mas, Mbak, ownernya gitu." Yang keluar ternyata anak muda yang umurnya mungkin ini bisa dibilang sepantaran sama kita, teman Pro 2, atau bahkan lebih muda nih. Keren sih. Ya gak sih, teman Pro 2? Dulu definisi sukses itu sering banget dipatok kalau kita pakai seragam dinas, kerja di gedung kantoran tinggi, atau punya jam kerja 9 to 5, teman Pro 2. Tapi zaman udah berubah, teman Pro 2, makin kemari makin berubah, makin asik aja nih. Sekarang berani buka usaha sendiri, berani pusing mikirin gaji karyawan sendiri, dan bisa nih, teman Pro 2, menciptakan lapangan kerja buat teman-teman seangkatan, atau nih level kerennya udah beda kelas ya, teman Pro 2. Nah, makanya malam ini di Jaga Malam saya sengaja bawa topik yang seksi banget, seksi gak tuh. Di Jaga Malam kali ini biasanya di jam 7 kan kita ada narasumber teman-teman komunitas. Nah, di hari Kamis ini saya mau ngasih topik menarik buat kita semua, yaitu soal komunitas entrepreneur muda. Kita gak cuma bakal bahas bisnisnya aja, tapi bagaimana pentingnya sebuah komunitas itu untuk menjaga bisnis tetap hidup, teman Pro 2. Dan fakta menariknya nih, buat kamu yang lagi dengerin saya, berdasarkan rilis data dari Kementerian Koperasi dan UKM ya, yang terus mendorong resiko kewirausahaan kita biar bisa melewati target 4%, ternyata pendorong utamanya adalah kita-kita nih, teman Pro 2, Gen Z dan milenial. Kita punya bonus demografi yang isinya itu adalah anak-anak muda kreatif, termasuk di Sulawesi Tengah. Di Palu sendiri geliat ini kerasa banget, teman Pro 2, kita punya berbagai wadah, mulai dari komunitas formal kayak HIPMI, PT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi, teman Pro 2, sampai kolektif-kolektif UMKM independen yang sering banget bikin gebrakan, kayak bikin pop-up market atau festival kreatif anak muda di lapangan Fatulemo. Jadi buat kamu yang malam hari ini lagi ngerintis usaha, yang lagi pusing mikirin modal, atau baru sekedar punya ide yang ditulis di aplikasi notes HP tapi masih maju mundur nih buat mulai, teman Pro 2, stay tune. Malam ini kita bakal beda habis kenapa kamu butuh komunitas ini, teman Pro 2. Sebelum saya cerita lebih panjang, yuk langsung gabung bareng sama saya, ketik komentar kamu via WhatsApp kita di nomor kita di 0811456031 05, atau langsung meluncur ke DM Instagram di @pro2palu. Jawab pertanyaan sederhana, teman Pro 2, apa sih ketakutan terbesar kamu waktu pertama kali punya niat buka usaha di kota Palu? Saya tunggu ceritanya, teman Pro 2, sembari menunggu ketikan kalian masuk di WA, IG, dan RRI Digital. Kita bakal dengerin salah satu lagu yang liriknya magis nih, teman Pro 2. Waduh. Ini kalau berbicara soal magis, kayaknya lagu-lagu yang sekarang lagi magis-magisnya itu adalah lagu dari Hindia gak sih, teman Pro 2? Langsung aja, ini dia Hindia dengan Evaluasi.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
4: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
3: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Oke deh, kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
7: Betul
6: ya. Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu atau responnya dari konten-konten yang kakak share ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya, apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
7: Oke. Kalau kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok karena dulu saya nggak pakai. Oh. Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Nah, saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya tuh awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
8: Bimo.
7: Bimo Kid. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya. Itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya voice ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Academy Voice Indonesia, ada Voice Institute namanya. Ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan. Dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik. Dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain. Ternyata itu lebih dalam lagi kak. Kayak misal, oh kalau tujuan informatif.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kau masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Itu dia satu lagu dari Second Change dengan Merayu Mentari, teman Pro 2. Kayaknya kita di malam hari kayak gini gak cocok nih buat kita untuk merayu mentari. Karena gak asik nih. Di jam 7 mentarinya 7:30 malah. Mentarinya masih ada nih. Kalau di luar negeri jam segini masih ada mentari, ya it's okay lah. Indonesia di jam segini ada mentari, waduh, ada suatu keajaiban nih, teman Pro 2. Masih berikan sampai malam, teman Pro 2 di Jangan Malam. Gimana tadi lagunya, enak kan teman Pro 2? Itu salah satu lagu terbaru dari Second Chance, teman Pro 2. Nah, kita lanjutin lagi obrolan kita soal komunitas entrepreneur muda, teman Pro 2. Sejujurnya kalau kita lihat di media sosial, kehidupan seorang pengusaha muda itu atau entrepreneur muda itu kelihatannya mewah banget ya, teman Pro 2. Bikin konten A Day in My Life sebagai CEO muda, pagi-pagi udah ke kafe estetik, minum matcha latte, minum kopi gitu ya. Siang dikit meeting sama klien, sore tanda tangan berkas, malamnya tinggal hitung profit nih sambil tidur nyenyak, teman Pro 2. Tapi jujur-jujuran aja, teman Pro 2, kenyataannya gak seestetik di video TikTok yang kalian nonton kok, atau mungkin Instagram Reels yang kalian tonton, teman Pro 2. Realitanya di jam-jam segini tuh atau nanti di jam 11 atau jam 12 malam saat orang lain udah asyik mimpi indah, para owner muda ini biasanya lagi duduk di duduk selonjoran gitu ya, teman Pro 2, di lantai toko atau lagi depan laptop sambil megang kepala yang agak pusing nih kayaknya, teman Pro 2. Mereka lagi mikiran, duh, besok stok bahan baku aman gak ya? Ini algoritma medsos lagi turun, gimana caranya nih biar jualan besok rame? Atau yang paling horror nih, gaji karyawan akhir bulan nanti aman gak ya? Betul apa betul nih, teman Pro 2? Mungkin yang lagi dengerin saya adalah salah satu entrepreneur muda juga nih, bisa dong dikasih pengalamannya, share-share gitu ya di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa langsung ke Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Karena memang menjadi pengusaha itu sepi, teman Pro 2. Gak semua orang di sekitar kita, bahkan keluarga sendiri, bisa paham nih sama beban pikiran yang kita bawa. Nah, disinilah alasan utama kenapa yang namanya komunitas itu bukan lagi sekedar opsi biar kelihatan keren nih, teman Pro 2, tapi udah jadi kebutuhan pokok atau support system utama. Ada sebuah studi global dari Global Entrepreneurship Monitor yang menarik banget buat disimak nih, teman Pro 2. Data menunjukkan kalau pengusaha yang tergabung dalam suatu jaringan usaha atau komunitas itu sangat punya peluang bertahan, survival rate bisnis 3 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang berjuang sendirian alias solopreneur tanpa ekosistem, teman Pro 2. Kenapa bisa gitu sih? Karena dalam komunitas itu ada 3 hal ajaib: transfer ilmu, sharing research, dan kolaborasi. Di Palu contohnya, banyak banget, teman Pro 2. Coba perhatikan kerajinan kain khas kita, tenun Donggala atau batik Bomba. Dulu mungkin kesannya tradisional banget nih, teman Pro 2, tapi begitu anak-anak muda Palu masuk ke komunitas kreatif, mereka berkolaborasi, yang punya keahlian fashion design ketemu sama yang punya keahlian digital marketing. Nah, ketemu lagi nih sama yang paham rantai pasok. Hasilnya, teman Pro 2, produk lokal kita naik kelas, digemas dengan secara modern, dan pasarnya bisa tembus sampai ke luar Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Jadi esensi dari komunitas itu adalah biar kalian nih sebagai entrepreneur muda ini atau sebagai pengusaha ini gak pusing sendirian nih waktu bisnis kamu lagi dihantam badai atau lagi boncos, teman Pro 2. Di komunitas kamu bakal ketemu sama orang-orang yang senasib, yang gak bakal ngejudge kalau kamu gagal, tapi justru bakal nawarin bantuan atau nominal berbagi tips gimana caranya bangkit. Jadi masih mau berjuang sendirian di pojokan kamar nih, teman Pro 2. Ya, dipikir-pikirin lagi deh biar kamu gak pusing sendirian, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi dengerin saya malam hari ini sambil ngerjain usaha kulinernya, fashionnya mungkin, atau bisnis jasanya di Kota Palu, yuk promosi gratis, teman Pro 2, silahkan. Kalau pengen dipromosiin di Pro 2 FM Palu, silahkan santai siang. Kita biasanya mempromosikan para pelaku UMKM di Pro 2 FM di program Jaga Malam. Kok Jaga Malam, santai siang, teman Pro 2. Kita ngundang para UMKM untuk berbagi tipsnya terkait dengan gimana membangun suatu usaha ini, bisa biar bisa share juga pengalaman.

namanya buat teman-teman yang pengen atau yang baru punya niat untuk membangun suatu usaha teman produi. Teman produi. Kalian juga bisa nih teman produi malam hari ini sebutin nama usahanya apa, jualannya apa, biar nanti saya bantu sebutin. Asik, sebutin gak tuh? Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya teman produa, tentunya bakal bahas soal solusi masalah modal dan juga networking teman produa. So buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Mahen, Menyala. Bukan Menyala bosku ya, tapi Menyala aja.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI MPSI psikolog dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
6: Iya, sudah sejak dari 2022.
5: Iya.
6: Jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk bincang psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi, Kak.
5: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di
6: Di Palu di tahun 2023.
5: 2023 udah cukup lama juga,
6: iya,
5: sih.
6: Iya, sudah mau 2 tahun.
5: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
6: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
5: Cynthia Inggani. Hai.
7: Ya, betul. Halo Kak Nadira.
5: Hai.
7: Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di studi psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
5: Singgani, oke.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

Terima kasih kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palit, teman terbaik kamu. Kok saya belibet sih malam hari ini? Masih barengan sama Iyek, teman Pro 2 di jaga malam. Ya makin larut, makin hangat obrolannya teman Pro 2. Luar biasa banget ya malam hari ini. Respon di WA kita juga lumayan teman Pro 2. Kita bakal bahas soal dinamika bisnis anak muda. Ini sebenarnya membuktikan kalau anak muda Palu itu emang gak kekurangan ide. Cuma butuh wadah aja sih teman Pro 2. Saya mau bacain salah satu pesan yang masuk panjang banget nih dan menarik dari teman Pro 2 Aldi nih, teman Pro 2 di Jalan Zebra. Kita mau bacain teman Pro 2, katanya gini, halo Kak Iyek Maulana, salam kenal, halo Aldi. Saya Aldi di Jalan Zebra, Kak, jujur aja nih pengen banget mulai bisnis clothing line dengan tema culture pop lokal Palu. Nah desainnya udah ada beberapa di laptop, tapi masalahnya klasik banget nih. Klasik banget nih Kak. Mana lagi tadi? Udah hilang lagi nih. Saya gak punya modal besar dan saya ini aslinya pemalu banget. Gak punya kenalan orang-orang bisnis nih di Palu. Gimana ya Kak caranya biar bisa masuk atau gabung komunitas kalau posisi kita benar-benar mulai dari nol dan gak punya modal apa-apa. Makasih Kak Iyek, siap. Sama-sama Aldi. Thank you banget ya udah mau sharing hal yang super jujur ini di jaga malam. Bro Aldi, dengar baik-baik nih. Pertanyaan kami ini adalah pertanyaan sejuta umat anak muda dan saya pengen ubah satu mindset kamu dan teman Pro 2 lainnya. Malam hari ini komunitas itu bukan tempat berkumpulnya orang-orang yang udah sukses dan kaya raya aja ya teman-teman. Salah besar itu adalah pemikiran yang sangat-sangat salah teman Pro 2. Justru komunitas yang sehat itu ada untuk merangkul orang-orang yang baru mau merangkak nih dari nol kayak kamu saat ini Aldi. Terus gimana cara gabungnya kalau kita pemalu dan gak punya modal? Gampang sih, manfaatkan era digital dan gerakan lokal. Di Palu ini sering banget ada acara seminar, UMKM gratis gitu ya, obrolan kreatif di kafe-kafe atau pameran yang diadain sama dinas terkait maupun swasta. Kuncinya cuma satu sih Aldi, datangkan fisik kamu ke sana, jangan pakai mental datang, duduk di pojokan, dengerin terus pulang. Jangan gitu ya. Gunakan teknik SKSD, yang biasanya udah sering kita dengar SKSD, so kenal so dekat, tapi dengan cara yang sopan dan elegan ya tentunya. Pas acara selesai atau lagi sesi santai, samperin orang-orang di situ atau kalian bisa samperin pembicaranya gitu. Bilang aja, halo saya Aldi nih, saya baru mau mulai bisnis clothing lokal dan pengen belajar di komunitas ini, percaya deh sama saya. Orang-orang bisnis di dalam komunitas itu rata-rata open minded banget sih. Mereka bakal dengan senang hati menyambut darah baru yang tentunya ini punya antusiasme yang tinggi. Dan soal modal mepet di komunitas itu sebenarnya kamu bakal diajarin kalau bisnis itu, apalagi zaman sekarang gitu ya, gak harus selalu punya pabrik atau stok barang ribuan dulu. Banyak kok pengusaha-pengusaha muda di kota Palu yang mulainya dari sistem pre-order dulu, jadi reseller atau dropshipper nih teman Pro 2. Kamu bisa memanfaatkan jaringan teman komunitas kamu. Aduh banyak kok cerita-cerita inspiratif yang bisa kamu dengerin di Santai Siang teman Pro 2, teman-teman UMKM yang mulai bisnisnya bahkan dari nol. Kalau bisa dibilang dari minus deh teman Pro 2. Iya, kalau kalian boleh cek YouTube-nya silakan. Ada banyak cerita-cerita inspiratif di sana yang bisa tentunya bikin kalian motivasi untuk membangun suatu usaha teman Pro 2. Sebenarnya yang mahal di dunia bisnis itu bukan modal uangnya sih, tapi konsistensi, kepercayaan dan juga kemauan kamu buat terus belajar dan membuka diri. Komunitas itu ibaratnya shortcut aja atau jalan pintas keselamatan. Kenapa sih? Karena ya, kamu bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah dilewati sama senior-senior kamu di sana. Jadi kamu gak perlu jatuh di lubang yang sama gitu. Nah, buat Aldi dan seluruh teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin saya malam hari ini, lagi mengumpulkan keberanian nih buat memulai usahanya, ingat, langkah pertama memang selalu yang paling berat. Tapi justru di situ satu-satunya langkah yang bakal mengubah hidup kamu nih. Biar makin terbakar teman Pro 2, tapi tenang, sepertinya bakal setelah ini saya bakal lanjutin lagi ke Pro 2 Jakarta. Kita bakal dengerin music live chat ya teman Pro 2. Tapi sebelum saya kesana, saya masih akan menemani kamu dan masih ada beberapa kalimat yang bisa memotivasi kalian gitu di malam hari ini teman Pro 2. Kalau kita bisa juga bilang nih teman Pro 2, Kota Palu ini adalah kota yang sangat luar biasa indah dan penuh dengan potensi yang belum sepenuhnya tergali. Dari keindahan Teluk Palu, warisan budaya Trunonggala, dan batik bomba kita teman Pro 2, batik kebanggaan kita semua, sampai di ruang-ruang kreatif di lapangan Futurama sana yang dimana
teman-teman di lapangan Food Dilemma itu banyak banget komunitas-komunitas di sana gitu ya, di malam hari kayak gini biasanya lagi produktif-produktifnya, lagi bercerita, lagi melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat positif gitu ya. Itu semua adalah kanvas kosong yang siap dilukis oleh ide-ide gila dan kreatif dari kalian semua anak-anak muda lokal Kota Palu. Tapi saya mau ngingetin satu hal penting sebelum berpisah teman Pro 2, enggak berpisah juga sih. Nanti bakal balik lagi jam 9 ya. Ide bisnis sekeren apapun itu, sedetail apapun itu, atau seomset miliaran apapun di dalam bayangan kamu, teman Pro 2 enggak akan pernah menghasilkan satu rupiah pun kalau kamu cuma mendekam dalam kepala atau cuma apa ya, jadi pajangan di aplikasi notes HP kamu aja. Execution is everything, teman Pro 2. Jangan pernah takut gagal atau takut salah langkah di awal. Bagi seorang entrepreneur muda, kegagalan itu bukan tanda kalau kamu harus berhenti. Anggap aja kegagalan itu adalah biaya kuliah kehidupan yang harus kita semua bayar tunai untuk menebus kesuksesan di masa depan. Kalau malam ini kamu mungkin masih bisa belum malam ini kamu masih belum bisa tidur, kalau malam ini kamu masih menatap layar laptop kamu yang terang itu, masih sibuk mencoret-coret buku rencana bisnis, masih menghitung sisa modal di rekening, atau mungkin lagi mengebungkus barang pesanan pelanggan ditemani suaraku nih teman Pro 2. Saya cuma mau bilang langsung ke telinga kamu malam hari ini, kamu hebat, perjuanganmu, lelahmu, dan malam-malam sepi kamu yang kamu korbankan sekarang gak akan pernah sia-sia teman Pro 2. Jangan pernah merasa berjuang sendirian di kota ini. Cari ekosistemmu, temukan komunitasmu, saling rangkul, saling bantu, jalani kolaborasi, dan mari sama-sama gitu ya, buktikan kalau anak muda Kota Palu, anak-anak muda Sulawesi Tengah bisa menciptakan produk dan karya yang gak cuma jago di kandang, tapi siap menggebrak panggung nasional bahkan internasional, teman Pro 2. Itu ya, asik ya teman Pro 2 di malam hari ini, perbincangan kita soal komunitas entrepreneur muda ini. Kita bakal tentunya di edisi-edisi selanjutnya masih bakal banyak topik-topik sebenarnya kita di malam hari, jaga malam. Tentunya kita bisa, topik ini bisa membangun motivasi buat kalian semua untuk terus tetap berada di jalur positif, berada di jalur produktif, yang tentunya bisa membangun apa ya, semangat anak muda untuk selalu punya hal-hal yang luar biasa gitu ya teman Pro 2. Oke deh, untuk malam hari ini teman Pro 2 di jaga malam jam 7 sampai jam 8 ini kita tutup dengan satu lagu yang ini punya pesan dan makna yang sangat-sangat dalam juga nih, meskipun lagunya salah satu soundtrack dari film animasi gitu ya. Emang iya? Kayaknya iya deh teman Pro 2. Ini salah satu soundtrack dari film animasi. Ada lagu dari Shakira dengan judul Try Everything. Ini artinya kamu harus, ketika kamu gagal, kamu harus terus dan tetap mencoba semuanya teman Pro 2. Langsung aja, ini dia Shakira dengan Try Everything.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 101.05. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib. Itu ya? Wajib. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari?
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah gitu. 2 gelas ya.
0: Bener. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak gak bisa, apa ya, kayak orang kalau sehari gak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA ya.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula. Oh, kan bener. Orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali. Cuman kopi
1: sama
0: doang ya.
1: Sama sekali. Kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak ajar waktu buat olahraga sih karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yerity 5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di Shi kan kita ikut masuk ke dapur gitu. Betul. Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, iya, itu karena udah bisa jadi bisa bikin album EP. Ya, EP.
1: Benar, makanya akhirnya tercetus lah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kak Meli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Shi gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya betul. Pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi,
0: bareng T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksinya aja, tapi ke lebih luas lagi. Mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh. Apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek. Tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget
0: sebuah lagu ya. Iya kan,
1: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
1: iya,
0: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya. Wow. Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, gak gitu. Justru disini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu kan?
1: Iya, enggak.
0: Gitu enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa. Gitu. Alright.
0: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa diceklist faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Betul. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya. Tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Bener. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinitasnya lebih kuat gitu.
0: Iya, bener.
1: Jadi
0: sih,
1: memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan?
0: tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak cuma
0: cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius, ya aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa ya? Jam 12 apa waktu itu?
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, teriak-teriak. Sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Bener. Juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang

0: ya, klimaksnya gitu loh.
1: Iya, iya, benar.
0: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single, tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada apa ya, adlibs yang wow-nya gitu lah.
1: Ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi yes, itu jadi kesulitan nggak untuk apa, untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
0: Kalau kesulitan mungkin buat aku, mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
1: Betul.
0: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Udah akhirnya begitu udah duduk, mau gak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, yaudah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
1: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
0: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
1: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kameli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
0: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke apa nih, ke Produa Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
1: deh. Oh, aku rilis
0: single. Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
1: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
0: That's
1: ya
0: right.
1: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
0: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
1: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
0: Gue punya games.
1: Namanya adalah Rapid Question.
0: Oke. Okay.
1: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kameli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kameli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kameli lakuin?
0: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Bentar.
1: Yang paling berani deh.
0: Yang paling berani
1: Aries.
0: Ya
1: Aries.
0: Aries.
1: Sama kita Aries geng gitu.
0: Wow, serius
1: aku Aries.
0: Tanggal berapa?
1: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
0: Beda sehari sama Cua juga.
1: Oh,
0: Aries.
1: Oh yeah. Iya. Wow, gokil.
0: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
1: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
0: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua sih. Nah. Paling berani apa?
1: Paling berani.
0: Bawa mobil Elf.
1: Wow.
0: Di Sumatera.
1: Serius nyetir Elf. Wow.
0: Karena waktu itu lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Bawa mobil Elf. Beda bener. Kan
1: sih. Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
0: Karena kan medan tempuhnya beda bener. Kan Sumatera itu.
1: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
0: Yang lurus gitu kan beda.
1: Bener-bener, oke. Itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: Momen.
1: Yes.
0: Momen.
1: Apapun.
0: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
1: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
0: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
1: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih. Ya.
0: Banget.
1: Benar, orangnya dibeliin banget sama bapak gitu kan?
0: Iya
1: gitu,
0: itu. Wah,
1: proud banget pakainya tuh sih ya.
0: banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
1: Oh iya.
0: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD itu masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
1: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
0: Sekarang kayaknya udah enggak ada di
1: rumah nyokap. Ada ya. Oke, kita lanjut ya.
0: Ya.
1: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
0: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
1: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Ya, sesimpel itu ya.
0: Sesimpel itu.
1: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
0: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
1: Udah. Bus langsung ngebus mood
0: langsung
1: banget
0: nge-bus.
1: Ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
0: Dokter hewan.
1: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
0: Jadi kalau basicnya aku senang binatang dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
1: Oh wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
0: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
1: Iya bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
0: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
1: Oh, SMP.
0: SMP.
1: Acara pensi berarti.
0: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya enggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
1: Yes.
0: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Enggak pernah ngerti artis tuh apa, enggak pernah ngerti ada di TV. Enggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
1: Iya, benar.
0: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
1: Wow, gokil.
0: Senang banget.
1: Itu seneng banget sih pasti sih.
0: Senang banget
1: sih, bener-bener penghasilan pertama kita pakai buat
0: penghasilan pertama.
1: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
0: Betul.
1: Itu fun fact aja ya.
0: Yes, fun fact.
1: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Ke masa depan aja deh.
1: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu enggak kenapa?
0: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
1: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
0: Kepo aja, kita pengen tahu.
1: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
0: Kan kupastikan kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
1: ah, itu bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
0: Betul.
1: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
0: Alright,
1: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
0: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
1: Wow.
0: Kita manifestasi aja ya.
1: Benar. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
0: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
1: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
0: Amin.
1: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
0: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapat sih.
1: Alright. Gitu. Oke. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa project yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya.
1: Masih ada harapan.
0: Gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget. Harus serius.
0: Komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Rekan-rekan ya, salam kenal ya buat Kak Meli. Semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih. Salam kenal juga.
0: Alright. Tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti
0: kerjaan
1: kita nggak terbengkalai. Jadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Pamit juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Sudah semakin malam teman Pro 2 di jam 9:21 waktu Indonesia Tengah. Udah barengan tadi di Pro 2 Jakarta teman Pro 2 perbincangan seru di program Music Live Chat bareng sama Meli Mono teman Pro 2. Kangen gak sih dengan suara Meli Mono ini teman Pro 2? Dulu mungkin waktu saya kecil Meli Mono ini kan terkenalnya di band She ya. Ini dengan teman-teman perempuan-perempuan hebat di salah satu band gitu ya. Ini juga band salah satu band yang terkenal juga nih. Saya kecil itu berarti di tahun berapa tuh ya? Buat kalian mungkin yang lagi dengerin saya sekarang udah punya anak nih teman Pro 2. Sepertinya di waktu itu kalian udah mulai remaja gitu ya. Waktu She ini masih di apa ya, di atas daun lagi mau saya bilang ya. Waktu sih masih lumayan sering ngisi program-program di televisi gitu ya, teman Pro 2 masih jaya-jayanya juga tuh. Akhirnya Meli Mono sekarang memilih untuk bersolo karir gitu ya, dengan mengeluarkan single terbarunya. Nanti juga kamu bisa request lagu dari siapapun itu, bukan cuma Meli Mono aja teman Pro 2, mau itu Sal Priadi, Mesa Hira, siapapun, apalagi Salma Salsabil teman Pro 2, silahkan di WhatsApp kita di 0811 456 03 105, atau bisa DM Instagram di @pro2pal dan juga aplikasi RRI Digital teman Pro 2 tentunya ya. Saya tungguin semua requestan dari kalian teman Pro 2 di malam hari ini. Tentunya kebersamaan kita masih akan panjang sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti teman Pro 2. Masih ada ya kurang lebih 2 jaman lagi lah kita bareng-bareng di program Jaga Malam. Tentunya di jam 9 ini teman Pro 2, setelah tadi dengar program MLC, saya juga bakalan hadir dengan beragam informasi menarik di malam hari ini teman Pro 2. Nanti bakal saya kasihin, saya spill dikit deh teman Pro 2, informasi apa yang bakal saya bagiin nanti setelah segmen ini teman Pro 2. Saya akan ngasih tahu kalian informasi dari salah satu band lama juga nih. Selain si ini ada band lama juga yang akhirnya muncul lagi nih teman Pro 2, namun dengan langkah yang lebih baru sebagai sebuah band teman Pro 2. Nanti bakal saya spill teman Pro 2, tentunya buat kamu yang penasaran band siapa nih, siapa yang bakal saya bagiin malam hari ini. Jangan kemana-mana dan jangan ganti frekuensi kamu teman Pro 2, tentunya tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ray bisa dibantu tua?
1: Iya nak, aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya ke tua?
1: Lupa juga tua, kayaknya tidak pernah jatuh nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Begitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi sama. Malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti
1: akan terganggu. Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini, karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita tadi saya udah ngasih sedikit clue teman Pro 2 terkait dengan informasi yang bakal saya bagiin di malam hari ini. Nah, ini langsung aja mungkin ya. Saya bakal ngasih tahu kamu apa sih informasi band, siapa sih ini yang bakal kamu kasih di malam hari ini. Iya, asik. Jadi teman Pro 2, ada kabar yang benar-benar sangat-sangat atau monumental banget nih teman Pro 2, yang datang dari salah satu band legendaris Indonesia yang lagu-lagunya pasti gak ada orang yang gak pernah denger band ini sih. Apalagi lagu-lagunya, waduh sadis. Ini paling sering kamu dengerin, apalagi mungkin buat kamu yang sering dengerin radio gitu ya. Ini lagunya sering banget kamu dengerin teman Pro 2. The Massive, yes, The Massive teman Pro 2. Baru aja resmi mengumumkan kalau mereka sekarang melangkah sebagai band independen alias indie. Dia cuma ganti status teman Pro 2 tepat pada hari Rabu kemarin. Bertempat di Halte Tosari Transjakarta, teman Pro 2 Rian dan juga kawan-kawan ini resmi memperkenalkan logo baru mereka yang super filosofis. Kita bakal bedah teman Pro 2 tentunya perjalanan baru mereka di malam hari ini. Kalau kamu lihat logo anyar The Massive sekarang, ada yang unik banget pada bagian desain hurufnya, yaitu kehadiran simbol paper plane atau pesawat kertas teman Pro 2. Sang vokalis Rian cerita kalau proses penentuan logo ini memakan waktu yang cukup panjang. Soalnya bagi The Massive teman Pro 2, logo itu bukan cuma sekedar urusan visual aja atau gambar estetik aja tuh, tapi di dalamnya ada doa dan juga karakter band yang tentunya masih solid diperkuat oleh Rian, Kiki, Rama, Ray dan juga Y ini teman Pro 2. Rian sendiri ini sempat kilas balik nih teman Pro 2. The Massive itu sebenarnya udah beberapa kali ganti identitas visual sejak awal karir mereka. Dulu banget nih teman Pro 2 sebelum masuk ke label besar, mereka pakai nama Massive, terus berubah jadi The Massive dengan huruf kecil dan warna oranye yang ikonik banget itu teman Pro 2, tentu aja kalian udah pada ingat. Sampai akhirnya sempat pakai huruf kapital semua di album kelima. Nah, setelah menularkan 8 album plus 3 album live, mereka merasa kalau rilis karya baru pakai logo nama itu bakalan terasa biasa aja sih. Makanya terpilihlah simbol pesawat

yang gak main-main teman Pro 2. Bersamaan dengan logo baru, mereka langsung merilis single terbaru berbahasa Inggris yang diberi judul On Our Own. Wow, lagu ini membawa semangat, energi, dan image yang jauh lebih segar dibandingkan karya-karya mereka sebelumnya yang penuh dengan lagu-lagu mellow, ya gak sih teman Pro 2? Gokil lagi, Rian membocorkan kalau proses rekaman lagu ini dilakukan langsung di Amerika Serikat. The Massive kemarin udah menyelesaikan proses rekaman untuk 3 lagu baru di Burbank, California teman Pro 2, yang lokasinya sekitar 1 jam perjalanan dari Los Angeles. Semua image baru dan logo pesawat kertas ini memang udah dipersiapkan dengan matang sebagai jembatan menuju album terbaru mereka yang ambisius, yang dijadwalkan bakal rilis di awal tahun 2027 nanti. Kita tunggu banget nih kejutan-kejutan berikutnya dari The Massive di jalur indie ini teman Pro 2. Dengar cerita panjang atau cerita perjuangan The Massive dari geng kecil sampai akhirnya bisa rekaman ke California, itu sebenarnya bikin kita sadar gak sih teman Pro 2 kalau mimpi itu memang gak boleh dibatasi oleh keadaan apapun. Yang lagi dengerin kamu juga malam teman Pro 2, dari sekian banyak album dan hits milik The Massive teman Pro 2, mulai dari Zaman Cintanya Membunuhku, Jangan Menyerah, sampai karya terbaru mereka, lagu apa sih yang punya kenangan paling mendalam di hidup kamu teman Pro 2, dan apa harapan kamu mungkin buat para Massivers, apa sih nama fansnya, sebutan untuk para pecinta The Massive ini teman Pro 2, sebagai band indie independen sekarang, apa harapan kamu buat mereka? Yuk kirimin cerita malam kamu, asik. Atau mau langsung request lagu aja, lagu The Massive di Pro 2 FM, silakan di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga kamu bisa gabung bareng sama kita di aplikasi RRI Digital. Kalau saya sih, kalau dibilang satu lagu yang paling berkesan buat saya di band The Massive, saya punya satu lagu andalan dari The Massive, yaitu Sudahi Peri Ini.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih barengan sama Iyak Maulana, teman Pro 2 di 105 FM RR Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tentunya kamu masih di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2. Seperti tagline-nya, jangan galau malam-malam. Di jam sekarang, teman Pro 2 hampir menunjukkan pukul 22 atau pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Waktu yang pas banget nih buat kita membahas satu kabar yang betul-betul nih bikin gempar nih buat salah satu fansnya, asik. Salah satu buat para fansnya gitu ya, dari dunia musik internasional. Jadi buat kamu para ARMY di kota Palu maupun di mana aja gitu yang lagi dengerin saya, siap-siap buat begadang dan gak tidur, teman Pro 2, karena ada pengumuman besar yang baru aja dikonfirmasi sama BTS. Ini yang bakal dipastikan tampil dalam penampilan spesial di panggung American Music Awards atau AMA 2026 yang bakal digelar pada hari Senin 25 Mei mendatang. Momen ini, teman Pro 2, tentunya benar-benar bikin emosional gitu ya, karena ini adalah penampilan perdana BTS di acara penghargaan bergengsi tersebut setelah 4 tahun vakum nih. The Kings are back, teman Pro 2. Gak cuma sekedar tampil aja, BTS juga langsung tancap gas dengan masuk ke dalam 3 nominasi sekaligus tahun ini. Mereka masuk di kategori Artist of the Year, Sing of the Summer untuk lagu terbaru mereka yang berjudul Swim, serta ada kategori Best K-pop Artist. Dan ngomongin soal Kategori Artist of the Year, teman Pro 2, persaingannya bakal seru banget nih, teman Pro 2, karena BTS lagi-lagi bakal kembali berhadapan sama rival abadi mereka, Taylor Swift. Buat kamu yang mengikuti jejak mereka, teman Pro 2, pasti tahu banget gitu ya kalau BTS ini punya sejarah panjang di AMA ini, teman Pro 2. Mereka udah mengoleksi 11 piala yang tentunya bikin mereka jadi grup dengan kemenangan AMA terbanyak kedua sepanjang masa setelah Alabama, teman Pro 2. Dan ingat gak, teman Pro 2, momen bersejarah tahun 2021, BTS jadi grup pertama sejak One Direction yang berhasil memenangkan Artist of the Year sekaligus mematahkan dominasi Taylor Swift yang menang berturut-turut selama 3 tahun sebelumnya. Benar-benar bukti sih ini, teman Pro 2, kalau pengaruh mereka di industri musik dunia itu gak main-main ya. Perjalanan mereka di Amerika ini, teman Pro 2, emang lagi gacor-gacor banget nih. Tahun ini aja lagu Swim ini berhasil jadi lagu nomor 1 ke-7 mereka di Billboard Hot 100, dan album Arena ini sukses duduk manis di puncak Billboard 200 selama 3 pekan berturut-turut. Dan ini adalah pencapaian yang gila banget buat ukuran artis global, teman Pro 2. Acara AMA sendiri di tahun 2026 nanti bakal digelar di MGM Grand Garden Arena Las Vegas dan bakal dipandu langsung oleh pembawa acara ikonik Queen Latifah. Buat kamu yang pengen nonton penampilan spesial mereka, teman Pro 2, ajang ini bakal disiarkan langsung melalui CBS dan Paramount Plus. Mengingat sejarah mereka, teman Pro 2, yang dimulai pertama kali di AMA 2017 lewat lagu DNA yang sekaligus menjadikan mereka grup Korea pertama yang tampil di sana sejak 1974. Wow, jauh banget nih, teman Pro 2. Kehadiran mereka tahun ini bakal jadi satu momen yang sangat dinantikan oleh jutaan penggemar di seluruh dunia. Langsung aja, teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian penasaran dengan BTS, ini dia, Swim.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Again, teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya teman Pro 2? Buat kamu mungkin yang baru gabung di jam 10 malam lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah ini, senang sekali saya Maulana tentunya masih menemani kamu di ruang dengan kamu juga nih teman Pro 2 ya. Di program Jaga Malam sesuai janji teman Pro 2, mungkin malam hari ini, bukan janji sih, tapi memang tipikal saya kalau siaran pasti bakal membedah sebuah fenomena yang kayaknya nih teman Pro 2 udah menjadi wabah gitu ya di kalangan anak muda zaman sekarang. Kali ini saya bakal bahas soal house validasi teman Pro 2. Gimana? Topiknya menarik atau justru bikin kamu gak asik nih topiknya? Waduh. Sorry deh buat kami merasa kalau topik malam ini gak asik teman Pro 2. Tapi yes, buat kami merasa topik ini sangat-sangat menarik gitu ya buat saya dengerin di malam hari ini. Atau kalau bicara soal house validasi teman Pro 2, biasanya anak-anak gaul tuh bicaranya, bilangnya kita tuh lagi bahas orang-orang yang hidupnya hidupnya kayak doping teman Pro 2, sama jempol orang lain. Widih, asik gak? Kita jujur-jujuran dulu nih teman Pro 2, pernah gak sih kalian semua upload foto nih? Mungkin saya juga ini bisa ke trigger untuk apa ya, bilang kalau ini juga salah satu momen yang pernah saya alami gitu teman Pro 2. Kalian semua mungkin pernah upload foto di Instagram atau di mana pun itu media sosial yang kamu punya. Terus semenit sekali kamu scroll layar HP kamu nungguin notifikasi like atau komentar masuk nih teman Pro 2. Dulu tuh saya pernah kayak gini loh teman Pro 2. Enggak tahu ini dulu mungkin namanya house validasi kali ya. Sampai nungguin HP itu bergetar, buka-bukain notif, udah berapa nih yang like foto saya. Pokoknya harus tembus 100 deh. Terus kalau misalnya dalam 10 menit like-nya cuma 1, dan itu pun yang like cuma dari akun mama atau papa kamu atau teman-teman terdekat kamu, tiba-tiba mood kamu langsung anjlok nih teman Pro 2. Rasanya dunia kayak gak adil banget gitu. Terus mikir, apa foto saya tadi jelek ya? Apa saya gak cukup menarik ya di mata orang-orang ini nih? Padahal sebenarnya mungkin orang-orang emang lagi sibuk gitu ya, atau lagi tidur mungkin, atau memang kuotanya lagi habis, nggak melulu buka media sosial teman Pro 2. Nah itu sebenarnya bisa dibilang house validasi sih teman Pro 2. Sebuah kondisi di mana harga diri kita tuh digantungkan sama respon orang lain. Kita merasa berharga kalau ada yang kasih jempol, kita ngerasa keren kalau ada yang kasih pujian di kolom komentar kita. Padahal sebenarnya validasi itu kayak narkoba sih teman Pro 2, adiktif gitu ya. Sekali kita ngerasa butuh, kita bakal selalu haus untuk dosis yang lebih besar. Hari ini cukup dengan satu like, besok pengen 1000. Hari ini cukup dengan satu komen pujian, besok pengen viral nih. Waduh, kapan selesainya tuh kalau hidup kita diatur sama jempol orang-orang gitu ya. Malam ini saya pengen kalian terbuka teman Pro 2, apakah kalian tipe orang yang rela menghapus foto karena tidak mencapai target like tertentu? Jujur saya iya sih, dulu pernah ya teman Pro 2, tapi jangan ditiru. Itu kejadian dulu ya teman Pro 2. Atau mungkin apakah kalian tipe orang yang selalu harus membagikan setiap langkah hidup kalian ke story Instagram atau media sosial lain teman Pro 2? Ayo kirimin pesan kamu ke WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Kita bongkar nih semua malam hari ini. Sambil nunggu pesan kalian masuk, kita dengerin dulu satu lagu yang emang pas banget nih buat didengerin malam hari teman Pro 2, untuk kita relax sejenak dengan Sharla, Kasih Tak Sampai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
2: Loh dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
1: Mager bu, aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
2: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
3: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Berbicara soal haus validasi teman pro 2, tadi kan kita udah bahas bagaimana gejalanya gitu ya teman pro 2. Sekarang saya mungkin mau ajak kalian buat berkaca. Waduh, berkaca enggak tuh? Sepertinya tadi yang di segmen sebelumnya saya sudah sangat-sangat berkaca ya teman pro 2. Saatnya nih buat kalian lagi denger saya, kalian lagi nih yang berkaca gitu. Ada beberapa tipe si haus validasi ini teman pro 2 yang mungkin ini sering banget kita temuin, atau mungkin ya jangan-jangan ini kita banget lagi teman bro 2. Yang pertama ada si pencari panggung atau the attention seeker. Ini tipe yang kalau lagi nongkrong teman bro 2 di kafe atau sekitaran rumah kamu, mungkin nongkrong-nongkrongnya di pinggir jalan. Waduh, pinggir jalan banget gak tuh? Suaranya harus paling kenceng nih teman bro 2. Harus selalu jadi pusat perhatian, the center. Kalau dia gak didengerin teman pro 2, dia bakal cari cara lain gitu ya. Mungkin dengan berbuat hal yang aneh-aneh supaya orang nengok ke dia. Kasian sih jatuhnya teman pro 2. Sebenarnya orang-orang seperti ini tuh cuman haus akan perhatian. Iya gak sih? Gimana? Sepakat gak sama kalimat saya teman pro 2? Kedua ada si pamer kesibukan, the busy flexer teman pro 2. Ini nih teman pro 2 tipe yang kalau lagi belajar 1 jam, belajar 1 jam teman pro 2, story-nya udah kayak lagi ngerjain tugas negara selama 3 tahun. Semuanya diposting teman pro 2, dari tumpukan buku, laptop, kopi, sampai caption, aduh lagi pusing banget nih, deadline gak habis-habis, asik. Padahal ya, we know itu sebenarnya cuman biar orang bilang gitu ya, wah kamu produktif banget sih. Padahal balikannya teman pro 2, dia cuma ngerasa gak berharga kalau gak sibuk. Waduh. Agak gimana-gimana gitu ya dengan yang kedua ini teman pro 2, the busy flexer ini. Terus yang terakhir teman pro 2 ada si korban keadaan, the victim validator. Tipe yang suka umbar kesedihan di media sosial teman pro 2, bukan cuman buat cari solusi, tapi orang-orang seperti ini supaya dapat kalimat, sabar ya kamu kuat banget sih. Mereka ngasih pujian lewat rasa kasihan. Kalau orang gak kasihan, mereka ngerasa gak diperhatiin tuh teman pro 2. Ih, ini yang ketiga kayaknya pernah ada di film apa ya kemarin. Mirip-mirip sih ini kejadiannya, haus validasi yang ketiga, the victim validator ini. Tinggal Meninggal teman pro 2, film yang diperanin sama Mawar Eva De Jong, dan yang lakinya kalau gak salah itu pacar si Prilly Latuconsina itu loh teman pro 2, itu yang meranin dia. Nyari-nyari alasan buat dikasianin sama orang-orang teman pro 2, entah kucingnya yang meninggal, berawal dari kalau gak salah itu bokapnya kalau gak salah yang meninggal, terus orang kantornya jadi lebih kasian ke dia, jadi lebih sayang ke dia. Akhirnya kan setelah beberapa bulan berjalan, ya udah orang-orang udah pada balik normal lagi, udah gak begitu perhatian lagi nih sama si cowok ini. Dia cari-cari alasan nih, kayaknya dia udah gak disayang lagi nih sama teman-temannya. Akhirnya buat alasan, buat sesuatu hal yang biar dia balik dikasianin lagi teman pro 2, dengan memposting kucingnya yang meninggal, ada siapa lagi, pokoknya kalau itu seru deh teman pro 2. Nah ini menggambarkan tipe kali yang ketiga ini teman pro 2, si korban keadaan atau the victim validator ini teman pro 2. Dan kalau kalian sadar teman pro 2, mungkin kalian ketergantungan nih bikin kita kehilangan jati diri teman pro 2. Kita jadi tahu sebenarnya apa yang sebenarnya kita suka, karena kita sibuk milih apa yang kelihatan keren di mata orang lain. Padahal sebenarnya teman pro 2, validasi paling mahal itu datang dari diri sendiri. Kamu kerja keras, kamu tahu hasilmu, dan kamu tahu udah berjuang nih, itu aja udah cukup teman pro 2. Gak perlu di story-in ke semua orang buat ngerasa kamu itu orang hebat. Tapi gak apa-apa sih, ini balik lagi ke diri masing-masing. Kalau kamu pengen ya terlihat seperti itu, it's okay. Lakuin aja apa yang kamu mau, tapi ya itu tadi teman pro 2. Kalau kamu pengen enggak pengen dibilang orang haus validasi, ya udah jangan dilakuin deh. Saya bacain satu pesan masuk teman pro 2 dari Andini. Kayaknya jujur, saya sering sekali hapus foto. Kalau dalam sejam like-nya cuma sedikit, rasanya kayak malu gitu kalau ada yang kasih respon. Nah, ini Andini teman pro 2, kamu jujur banget ya. Terima kasih. Jujur itu langkah pertama buat sembuh. Kita dengerin kita dengerin dulu lagu gitu ya. Ini kok saya gak nyambung gini ya. Pokoknya tadi Andini bilang kalau dia memang sering kejadian seperti yang kita sebutin di segmen awal tadi teman pro 2. Dia kalau gak dapat like yang sesuai dengan permintaannya atau kemauannya, pasti dia hapus tuh foto. Apalagi kalau like-nya cuma dikit gitu, rasanya dia kayaknya malu gitu kalau ada yang kasih respon juga. Nah sebenarnya Andini ini udah sangat keren, dia jujur gitu ya. Terima kasih juga nih atas kejujuran yang udah dilakuin sama Andini. Sebenarnya langkah pertama buat sembuh atau nah buat kamu Andini spesial
nih biar kamu makin sembuh, asik. Yang ada bukan makin sembuh, malah makin patah hati. Dengerin Bittersweet by Madison Beer.

0: totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus.

Jaga Malam lanjut lagi teman Pro 2. Wow, lumayan nih WhatsApp ya. Ada beberapa orang yang masuk teman Pro 2, banyak yang curhat soal haus validasi. Ada satu pesan lagi dari Aldi teman Pro 2, katanya, "Kak, kalau kita enggak butuh validasi orang, nanti kita jadi ansos, antisosial maksudnya teman Pro 2. Bukannya manusia itu makhluk sosial yang emang butuh pengakuan." Waduh, sadis, berat nih ya. Pertanyaan yang cerdas juga nih dari Aldi teman Pro 2. Jadi gini teman Pro 2, bedanya nih membutuhkan pengakuan itu sebenarnya bisa kita bilang manusiawi ya teman Pro 2, tapi bergantung pada pengakuan itu yang paling bahaya dan yang paling beresiko gitu. Analoginya gini teman Pro 2, asik analogi gak tuh di malam-malam kayak gini. Aldi, kamu masak nasi goreng, kamu tahu bumbunya pas, kamu tahu rasanya enak, kamu udah kenyang nih. Kalau ada teman yang bilang, "Wah, nasi goreng mah enak banget nih," kamu bakal seneng kan tentunya Aldi. Nah sebenarnya itu adalah bonus ya teman Pro 2. Tapi kalau ternyata ada orang yang bilang, "Wah, hambar nih, apa nasi gorengmu jadi, kenapa nih nasi gorengmu jadi gak enak?" Enggak kan, kamu tetap tahu itu enak karena kamu yang ngerasain Aldi. Jadi gitu sih teman Pro 2. Nah orang yang haus validasi itu beda, kalau gak dipuji dia merasa nasi gorengnya basi. Dia jadi benci sama masakannya sendiri cuma karena komentar orang lain. Nah itulah yang akhirnya menjadikan validasi itu bahaya banget. Jadi kamu harus punya standar kebahagiaan sendiri nih. Di Palu ini sebenarnya banyak kok pebisnis muda yang sukses, yang omsetnya miliaran, tapi mereka low profile. Mereka gak pamer mobil, gak pamer saldo, tapi mereka tahu nih teman Pro 2 value mereka di mana. Mereka gak butuh validasi publik buat merasa sukses nih teman Pro 2. Coba kalian bayangin semua deh, kalau besok Instagram atau TikTok atau mungkin Facebook ditutup sama pemerintah, apa kamu masih merasa bangga sama diri kamu sendiri? Kalau jawabannya enggak, berarti selama ini kamu cuma numpang keren di aplikasi aja sih. Self-validation itu tentang gimana kamu bangga sama semua proses belajar kamu, sama kebaikan yang dulu kamu lakuin tanpa harus kamu posting gitu. Nah itulah kualitas diri yang sesungguhnya. Kita mungkin apa ya, tidak bergantung lagi dengan media sosial. Tapi kalau kasusnya media sosial udah gak ada, terus kamu masih tetap haus validasi nih teman Pro 2, waduh ada yang salah nih dari diri kamu sepertinya ya teman Pro 2. Kamu gak apa ya, jadi pusing gitu saya memikirkan orang-orang dengan yang punya hal-hal negatif gitu ya, dengan terlalu haus akan pengakuan dari orang lain teman Pro 2, pengen dijadiin satu-satunya gitu untuk dikomentari positif, asik. Oke, sebelum saya makin buyar kesana kemarin nih teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen terakhir tentunya ya. Kita dengerin dulu satu lagu dari Nona with The One.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
3: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
2: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
3: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
2: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
4: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Waktu itu emang gak bisa pernah kompromi ya teman Pro 2. Udah hampir pengunjung siaran saya teman Pro 2. Saya mau kasih satu mantra buat kalian semua yang lagi dengerin saya malam hari ini, yang tentunya juga masih terjaga di malam hari ini teman Pro 2. Dunia itu memang terlalu berisik teman Pro 2. Kalau kamu berusaha memuaskan semua orang, kamu tentunya cuma bakal capek sendiri sampai nanti teman Pro 2. Validasi itu kayak garam, dikit aja cukup buat penyedap hidup, tapi kalau kebanyakan ini tentunya malah bikin darah tinggi tuh mental kamu. Jangan cari harga diri kamu di kolom komentar orang lain teman Pro 2, karena mereka nggak bakalan tahu seberapa keras kamu berjuang untuk sampai di titik ini teman Pro 2. Mulai besok, tantangan buat kalian semua, coba lakuin satu hal baik, belajar hal baru, bantu orang atau capai satu target kecil, tapi jangan diupload kemana-mana teman Pro 2. Cukup disimpan aja untuk dirimu sendiri, kamu bakal merasa jauh lebih tenang dan lebih berkuasa atas hidupmu, hidupnya kamu teman Pro 2. Kamu bakal sadar kalau kamu itu sebenarnya berharga tanpa perlu satu pun jempol dari netizen. You are enough even without the likes teman Pro 2. Terima kasih banyak teman Pro 2 buat kalian yang udah nemenin saya di jaga malam hari ini dari jam 7 tadi sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Semua obrolan kita kali ini bisa jadi pengingat juga yang baik tentunya ya buat kita semua. Tidur yang nyenyak, mimpi indah teman Pro 2, dan besok bangun dengan perasaan yang jauh lebih merdeka. Sampai jumpa lagi di siaran saya berikutnya, tentunya di besok hari teman Pro 2. Saya mulainya di jam 11 siang sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Sebagai penutup, lagu terakhir kita teman Pro 2 ini sebenarnya lagu lama, cuman dibawain kembali oleh band Indonesia The Rain gitu ya teman Pro 2. Kita tutup dengan satu lagu dari The Rain, Sepanjang Jalan Kenangan. Selamat mendengarkan dan selamat malam. Nanti setelah ini bakal ada jazz music yang bakal menemani waktu beristirahat kalian sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

0: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai nak, apa kabar?
1: Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
2: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
1: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
2: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
1: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
2: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
1: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
2: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
1: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
2: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
1: Tentulah, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
2: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
1: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
2: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
1: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, pimpinan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan

0: lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkeretaapian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti okay atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Teman terbaik.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pro 2 FM
2: Hits Music Station.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2 dilansir dari Stepmax, komunitas Ayo Bermain Palu akan kembali melaksanakan aktivitas bermain permainan tradisional mereka di Taman Fatulemo Kota Palu malam ini. Ini adalah kali kedua komunitas tersebut mengadakan aktivitas bermain setelah dilaksanakan perdana pada Jumat lalu. Digelarnya aktivitas ini bermaksud untuk memperlihatkan kepada generasi muda bahwa permainan zaman dahulu seru dan juga interaktif. Berita selanjutnya, teman Pro 2, grup band The Massive akan menggelar rangkaian konser bertajuk Home Run Tour di sejumlah negara Asia, dan tour tersebut akan dimulai dari Malaysia, Singapura, Taiwan, dan juga Hong Kong. Sebelum akhirnya kembali ke Indonesia, tepatnya di Ciledug, seluruh pertunjukan dalam Home Run Tour tersebut dipikirkan secara matang agar memiliki pengalaman yang berbeda bagi penonton. Berita terakhir, teman Pro 2, Sony Interactive Entertainment dikabarkan mulai mengubah strategi distribusi game eksklusif PlayStation, khususnya untuk game single player, dan Sony disebut tidak lagi berencana merilis sebagian besar game naratif eksklusif PlayStation ke platform PC. Kebijakan tersebut menjadi perubahan besar dibanding strategi beberapa tahun terakhir ketika Sony aktif membawa game eksklusif PlayStation ke PC melalui Steam dan juga Epic Game Store. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Selamat pagi semuanya, balik lagi bareng Melia di sini. Nanti kok nanti? Kok langsung nanti sih? Aku hari ini bakal nemenin kamu dari pukul 5 sampai pukul 11 nanti, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja di nomor WhatsApp kita nanti ya, di pukul 10 ke 11 ya, teman Pro 2. Jangan buru-buru dong. Tapi enggak apa-apa sih kalau kalian mau request lagu untuk menemani perjalanan kamu di hari Jumat ini ya, teman Pro 2. Bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. So teman Pro 2, aku bakal kasih informasi terbaru dan juga perakiraan cuaca hari ini di kota Palu. Apakah mendung atau panas nih teman Pro 2? Karena baru pukul berapa tadi ya? 5.50-an lah ya. Itu cahaya matahari kayak udah nampak orange-orange gitu. Nah, ini pertanyaannya, mau panas banget kah seperti kemarin? Kita gak tahu ya, kita bakal lihat di perakiraan cuaca hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah, itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi hilang. Begitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti
1: akan
2: terganggu.
1: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi, jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak. Tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, aku bakal kasih perakiraan cuaca hari ini di Kota Palu. Menurut BMKG teman Pro 2, mulai dari Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara, kemudian Ulu Jadi, Tatanga, Taweli, wow ini hampir semua ya, dan juga Mantikolore ya teman Pro 2, itu hujan ringan dengan suhu rata-rata 23 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan 80 hingga 99%. Apakah di tempat kalian hujan teman Pro 2? Ini 50-50 ya, kelihatan mendung tapi agak terang juga ya teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk selalu menyediakan payung dan juga untuk selalu menggunakan sunscreen ya teman Pro 2. So selamat beraktivitas buat kamu yang sudah berada di perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, kerja. Emang iya ya? Kita anggap iya aja ya teman Pro 2, karena ini hari Jumat, hari yang sangat-sangat pendek. Kamu harus tetap semangat karena besok kita libur.

0: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah.

0: organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pendapatan wilayah Satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah Satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
3: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
2: Yeah.
3: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
2: Samsat.
3: Ya, okay. Samsat Palu.
2: Samsat, ya?
3: Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
2: Okay.
3: Kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Okay. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
2: Oh.
3: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
2: Okay.
3: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang di kelola oleh provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota kayak begitu.
2: Oke, jadi
3: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
2: Iya.
3: Pertama itu merupakan kebijakan daerah itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
2: Oke.
3: Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu, itu kita punya option pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90M itu, ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu, harapan-harapan kita kan itu, karena saya rasa juga buka TikTok, Instagram itu kan banyak, Pak ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah. Pak tolong Pak ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
2: Okay.
3: Itu kurang lebih 90M. Nah itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
2: beda lagi ya,
3: kemana ininya kan nanti pemerintah kota yang atur.
2: Pemerintah kota.
3: Jadi makanya ini, saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa, mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
2: Iya.
3: Mungkin di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
2: Okay.
3: Karena ini yang dibayar hanya tanpa jalan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
4: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kayak mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
3: Tugas kuliah.
4: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
3: Advokasi Kesehatan.
4: Advokasi Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
5: Iya.
4: Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita paling luar biasa sekali.
3: Oh iya.
4: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
3: Betul.
4: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu mengharapkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
5: Dari bincang psikolog.
4: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti saya ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. I'm like

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di tahun ini, apa yang terjadi di hidup kamu ya teman Pro 2? Kegagalan kah, keberhasilan, banyak teman atau sedikit teman ya teman Pro 2? Dan apapun itu ya teman Pro 2 yang terjadi di tahun ini, itu tiap momennya itu sangat-sangat bermakna ya, dan tiap waktu yang terlewat itu tidak bisa diputar kembali. So teman Pro 2, maka setiap episode dalam hidup itu perlu dirayakan ya, sekecil apapun itu kita harus merayakan, seperti lagunya Nadine tuh ya, semua aku dirayakan. Yaps.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
4: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya. Itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2. Oke teman Pro 2, balik lagi di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih lightstick? Kalau kita nonton konser itu lightstick itu maknanya apa sih ya teman Pro 2? Nah teman Pro 2, lightstick bareng ini tuh udah menjadi simbol identitas fandom sekaligus dukungan penggemar kepada idola favorit saat tampil. Bagi penggemar K-pop nih teman Pro 2, lightstick itu termasuk barang penting dengan sejarah panjang dan makna emosional mendalam. Setiap grup itu memiliki desain, warna, serta logo khas yang melambangkan identitas dan kebanggaan fandom mereka. Nah, mengutip dari beberapa sumber nih teman Pro 2, yang pertama adalah simbol identitas fandom, kemudian bentuk dukungan dan loyalitas teman Pro 2, kemudian interaksi visual dengan artis, dan ini bisa membangun rasa kebersamaan saat berkonser tersebut berlangsung. Ribuan penggemar mengangkat lightstick bersamaan meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Pemandangan tersebut itu menghadirkan rasa kebersamaan yang sulit tergantikan oleh pengalaman lain bagi para penggemar ya. Kemudian pengalaman konser yang lebih berkesan lagi. Jadi tanpa lightstick teman Pro 2, suasana konser K-pop itu terasa kurang meriah dan hidup kalau tanpa lightstick ya teman Pro 2, konser itu kayak ngerasa tidak hidup seperti biasanya. Jadi cahaya lightstick membuat menciptakan atmosfer ya teman Pro 2, penuh warna saat lagu emosional dibawakan oleh para idola kita ya. Kalau kamu dari fandom apa nih teman Pro 2? I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Eh, cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit. Bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
1: Masih main juga?
4: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah Koni dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
6: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
1: Oke. Kalau kamu perwakilan dari apa?
6: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Oke. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mau mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
6: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
1: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
6: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
1: 6 provinsi
6: iya, untuk remaja.
1: Oke, provinsi Sulawesi Tengah?
6: Tengah, Utara.
1: Utara.
6: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
1: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencari mencuri?
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan informasi selanjutnya, di mana drama Korea terbaru berjudul Teach You a Lesson siap tayang di Netflix dengan menghadirkan kisah aksi tantangan perundungan di sekolah ya. Serial ini berfokus pada ancaman yang ditimbulkan para perundung terhadap siswa maupun guru hingga menciptakan situasi kacau di lingkungan sekolah. Jadi ada sebuah lembaga pemerintah fiktif bernama Teachers Right Protection Bureau untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi biro ini bertugas untuk melindungi para korban perundungan di sekolah. Selain itu, teman Pro 2, mereka juga berupaya memulihkan ketertiban ketika siswa, guru atau orang tua dianggap telah melewati batas. Dan trailer terbaru tersebut memperkenalkan tim utama biro tersebut melansir dari Tudum by Netflix, Kamis 21 Mei 2026.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
8: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
7: Bagea.
8: Kenari, ya coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
7: Oke, Bagea ya.
8: Ya, ada juga produk kue kering. Mm-hmm. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
7: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
8: Pelapis. Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
7: Oke.
8: Ini juga produk unggulan kami. Mm-mm. Kemudian ini Bagea
7: coklat kenari ya.
8: Kenari. Mm-mm. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
7: Oke. Dari kopi dibuat.
8: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
7: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
8: Ini. Bestseller ini, sama ini kelor juga, karena ini khas.
7: Bestseller yang mana?
8: Ini sama ini.
7: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
8: Iya, insya Allah Bu.
7: Oke, itu harganya kisaran berapa?
8: 25 satu dos, 25. Bermacam. Ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Mm-hmm. Yang toples tabung kayak gini. Ini 60.
7: 60.000.
8: Ya. Ada untuk toples besar untuk kalau hari raya besar, besar lebaran, Natal. Itu ada ya ada cuma enggak ada di enggak ada anunya apa? Baru kita bikin meja begini. Wow. Ini ukuran 12 besar.
7: Itu berapaan biasanya yang dijual?
8: Ini 120 dan kalau yang coklat 160.
7: Yang paling paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
8: Ini. Kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
7: Pasti balik lagi ya.
8: Iya.
7: Oke. Nah, teman Pro 2 bisa juga tanya-tanya di line WhatsApp-nya Pro 2 0811.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?

0: edukasi lewat media sosial, lewat sosial media kita punya, entah bikin konten atau dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak.
1: Oke, 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
2: Wah. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
1: Kalau untuk tips sendiri Kak, itu sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.